Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerbras, anggota tim persekutuan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan praktiko disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman, tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, bagi akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang diperintahkan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
7: Ya, semua isu yang lagi...
8: Salah satunya mungkin?
9: Soal putusan MK tadi juga dibahas.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Nusantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara. Jadi kan tentang negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening tunai virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
1: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj mengimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya. Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut.

0: tahun. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
1: Baik, benar ya untuk informasi di Kediri Menyapa kali ini ya, kita informasikan dari PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau BNI melalui Area 3 Mataram terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya bagi generasi muda melalui kehadiran Wonder Z. Namun Wonder Z merupakan tabungan BNI yang diperuntukkan bagi anak dan remaja usia 12 hingga 17 tahun. Produk ini dirancang untuk membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenal pengelolaan keuangan sejak dini. Nah, berusia 12 tahun ke atas dapat memperoleh akses transaksi digital melalui aplikasi Wonder by BNI dengan tetap berada dalam pantauan orang tua. Ada tiga Mataraman yang mencakup wilayah strategis seperti Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan melihat potensi besar dalam pengembangan ekosistem keuangan digital bagi keluarga dan generasi muda di wilayah tersebut. Kehadiran Wonder Z jelasnya memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui transaksi secara bertahap, sementara orang tua tetap dapat mendampingi dan memantau aktivitas finansial anak. Untuk anak usia minimal 12 tahun, sebut Abi Wodo, akses transaksi melalui Wonder Z by BNI memiliki limit hingga 2 juta per hari. Sementara itu, terkait animo masyarakat khususnya di wilayah 18 Malang yang mencakup Kabupaten Pacitan sampai dengan Kabupaten Banyuwangi dinilai positif dalam menyambut peluncuran Wonder Z tersebut. Arisa Tiono, Regional Business Support Head Kantor Wilayah 8 mengatakan hingga awal Oktober 2020 telah tercatat sebanyak 2.870 pengguna Wonder Z sejak diluncurkan pertengahan Agustus 2026. Berlanjut, di wilayah 18 Malang akan terus memperkuat edukasi dan evaluasi Wonder Z mulai berbagai aktivitas bersama sekolah, komunitas, keluarga, dan masyarakat. Ia mengungkapkan Wonder Z bukan sekedar rekening tabungan anak, inovasi ini adalah investasi kebaikan baik untuk membentuk generasi muda yang semakin cerdas dan memahami digital banking.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya,

batik yang serat dengan nilai budaya. Kegiatan ini mengusung semangat merawat budaya, menjaga tradisi. Berbicara Ponpes Lidboyo Kediri, Gus Muid mengatakan agenda ini lebih dari sekedar mengejar rekor, namun membatik masal tersebut menjadi ikhtiar Lidboyo untuk memperkenalkan dan menanamkan cinta terhadap budaya Nusantara kepada generasi muda pesantren. Selain batik masal, festival menghadiri bazar santri dalaman gedung yayasan yang berlangsung sejak 4 Oktober. Kemudian pada malam harinya rangkaian festival tutup dengan Lidboyo bersolawat bersama Habib Syekh yang diikuti santri masyarakat umum. Pada kesempatan ini perkirakan sekitar 50.000 pengunjung hadir dalam rangkaian bazar Lidboyo bersolawat. Adapun festival ini terselenggara dengan dukungan PT Rolupat Kriya Indonesia Pertamina PGN perusahaan gas negara. Keberhasilan 10.000 santri membatik serentak dan memecah rekor muri menjadi bukti bahwa pesan memiliki peran besar dalam menjaga warisan budaya bangsa. Pada acara ini mereka meyakini dari label santri merawat tradisi dari tangan santri budaya Nusantara terus hidup.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu.

0: Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
1: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
0: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
1: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
0: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
1: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
0: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Baik pendengar ya, di Kediri menyapa kali ini ya, kita lanjutkan ya informasi dari Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur mempermudah aksesibilitas bagi warga lanjut usia dan disabilitas saat pembangunan pasar tradisional di daerah ini, sehingga mereka juga bisa lebih nyaman ketika belanja. Pihaknya telah membangun pasar Kasemben, Kabupaten Blitar. Saat ini pembangunan pasar tradisional tersebut telah mencapai sekitar 65% dan ditargetkan selesai kontrak pada 23 Desember 2026. Ia juga meninjau secara langsung kemajuan perkembangan pembangunan pasar tradisional tersebut untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target. Selain pemerintah, pembangunan pasar Kasemben, Kabupaten Blitar tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, terus memperhatikan aspek kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ia juga memberikan masukan terkait fasilitas pendukung di dalam pasar. Masukan tersebut termasuk memastikan tangga yang dibangun di area pasar tradisional dilengkapi dengan penggangan sehingga lebih aman dan mudah digunakan oleh pengunjung. Menurut Bupati Ricanto, fasilitas publik tersebut seperti pasar harus dapat diakses masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam. Karena itu, aspek keamanan dan kemudahan akses perlu menjadi perhatian sejak proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Darmadi, mengatakan proses pembangunan berdasarkan laporan tim pelaksanaan Satuan Kerja Provinsi saat ini telah mencapai sekitar 65%. Darmadi mengatakan pembangunan pasar Kasemben Kabupaten Blitar ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 23 Desember 2026. Setelah pembangunan rampung besar, pasar tersebut diharapkan dapat mulai dimanfaatkan masyarakat pada awal 2027. Proyek pasar Kasemben Kabupaten Blitar tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat dengan nilai mencapai 63 miliar.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya

0: ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu, Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak, toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
0: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya dari Persik Kediri menjamu Madura United pada pekan keempat Peri Super League 2020-2021 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Laga ini menjadi uji berat mengingat performa awal musim tim tamu yang impresif. Madura United Aswan J. Gomez datang dengan rekor 3 kemenangan beruntun di awal kompetisi. Catatan tersebut menegaskan level tantangan yang bakal dihadapi tuan rumah. Pelatih Persik Marcos Reyna mengaku kualitas lawan namun menegaskan kesiapan timnya untuk tampil rapi dan fokus sejak awal. Reyna menyebut duel ini tidak akan mudah tapi menegaskan kepercayaannya

0: sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. NutriLevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan NutriLevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diberlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan NutriLevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.
1: Baik, mana dia untuk informasi selanjutnya masih dari Kediri, pagar baru Stadion Brawijaya Kediri masuki tahap penyelesaian menjelang pertandingan Persik Kediri kontra Madura United. Pengerjaan pagar sepanjang 94 meter menjadi target awal yang dikebut sebelum laga berlangsung. Panitia pelaksanaan Panpel Persik Kediri memastikan bagian tersebut ditentaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Ketua Panpel Persik Kediri Widodo mengatakan pekerjaan pada hari terakhir difokuskan pada tahapan finishing dan membersihkan material di sekitar pagar. Setelah pertandingan melawan Madura United, pengerjaan pagar akan kembali dilanjutkan secara bertahap hingga mendekati 22 Oktober 2026. Pagar baru tersebut saat ini telah terpasang di area tribun BCDE, serta sebagian tribun F, sementara jumlah pintu gerbang masih ditutup permanen dan nantinya akan dilengkapi sistem pagar yang dapat dibuka dan ditutup. Widodo menjelaskan pembangunan pagar dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu aktivitas pertandingan. Panpel juga telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Kediri terkait proses pengerjaan tersebut. Selain itu, terdapat asesmen dari Polda Jawa Timur mengenai keberadaan pagar baru di Stadion Brawijaya. Aspek keselamatan menjadi perhatian setelah sebelumnya terjadi insiden robohnya pagar stadion. Menurutnya, desain akses keluar masuk juga mempertimbangkan kondisi darurat. Sejumlah pintu yang nantinya dapat dibuka, tutup, disiapkan untuk mendukung proses evakuasi penonton jika terjadi kerusuhan maupun keadaan lainnya yang membutuhkan pengosongan tribun. Keberadaan pagar baru bukan hanya berkaitan dengan keamanan, tapi juga membuat tampilan Stadion Brawijaya lebih baik. Struktur pagar dinilai lebih kuat, sehingga diharapkan tidak kembali terjadi isian pagar roboh. Kesiapan Stadion Brawijaya juga terus dievaluasi menjelang pertandingan. Sejumlah catatan dari penilaian sebelumnya telah dikoreksi Panpel bersama pihak terkait.

0: Maria.
1: Baik, Maria, untuk informasi selanjutnya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Uniska Kediri kembali aktif dalam forum ilmiah tingkat nasional dengan mengirimkan 6 presenter dalam konferensi nasional asosiasi hukum acara perdata Adi Park ke 9 Universitas Udayana Bali. Delegasi tersebut terdiri dari 4 dosen dan 2 mahasiswa Fakultas Hukum Uniska Kediri. Konferensi berlangsung pada 7-8 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum Uniska untuk mendorong dosen dan mahasiswa mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum acara perdata sekaligus memperluas ruang pertukaran gagasan akademik. Selain konferensi dan prestasi karya ilmiah, rangkaian kegiatan ADPER tahun ini juga dirangkai dengan peringatan ulang tahun ke-14 organisasi serta peluncuran buku yang memuat karya para profesor dan anggota ADPAR. Profesor Dr. Eva Lila Fariah SHMH mengatakan buku tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 14 tahun ADPAR. Uniska konsisten ikut forum ADPAR dengan Fakultas Hukum Uniska Kediri Dr. Zainal Arifin mengatakan pihaknya telah mengikuti konferensi ADPAR secara rutin sejak 2018. Menurutnya, keterlibatan tersebut penting bagi para dosen pengampu hukum acara perdata agar dapat mengikuti perkembangan keilmuan, isu hukum, serta hasil penelitian terbaru. Keikutsertaan dalam konferensi juga menjadi ruang bagi akademik untuk mempresentasikan hasil penelitian sekaligus mendapatkan masukan dari akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi. Salah satu karya ilmiah yang dipresentasikan dalam konferensi tersebut mengangkat persoalan pos bantuan hukum pos bakum di tingkat desa. Pos tersebut berjudul Pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai Solusi Transformasi Penyelesaian Sengketa di Desa untuk Memperkuat Pertahanan Negara di Kecamatan Ngaduluh, Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut merupakan hasil riset yang mendapatkan penandaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Republik Indonesia Kemendikbudristek pada 2026. Ketua Tim Peneliti sekaligus Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Uniska Kediri, Ali Hasibuan, mengatakan penelitian tersebut berangkat dari keingintahuan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat desa terkait keberadaan dan kebutuhan pos bakum. Menurutnya, penelitian tersebut merupakan melihat lebih jauh persoalan penyelesaian sengketa di tingkat desa dan kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum. It's not-

0: dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI. Program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, menurut saya lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax Presiden Prabowo beri hadiah fantastik untuk pemain timnas Indonesia.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis pada pemain tim nasional sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Namun faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Erick Thohir. Hal itu disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Erick Thohir juga belum bisa merinci hadiah untuk pemain timnas usai menjuarai laga FIFA ASEAN Cup 2026 tersebut. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: back. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya untuk informasi terkini di seputar Kediri Raya yang akan disampaikan oleh rekan Indah.
2: 10.000 santri Lirboyo jadi pembatik dadakan, antusias mencanting hingga 2 jam demi rekor muri. Sebanyak 10.476 santri Pondok Pesantren Lirboyo menjadi pembatik dadakan kemarin 8 Oktober 2026. Aksi mereka mencanting batik bermotif bunga itu sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, ribuan santri duduk lesehan di lapangan utama Ponpes Lirboyo memegang selembar kain putih bermotif bunga. Para santri putra itu fokus mencanting. Mereka mengoleskan malam yang sudah dipanaskan di kompor ke kain yang dipegangnya. Sebanyak 10 santri duduk melingkar di satu kompor dan tungku berisi malam. Gelak tawa pun mewarnai proses membatik yang dimulai pukul 9 hingga pukul 11 itu. Aksi membatik yang diikuti oleh lebih dari 10.000 santri membuat lapangan utama yang biasanya sepi langsung riuh rendah. Pimpinan Ponpes Lirboyo, Agus H. Adi Busoleh Anwar mengatakan, aksi membatik santri untuk memecahkan rekor MURI kemarin merupakan rangkaian Festival Santri Nusantara 2026. Membatik secara massal itu tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya Indonesia, melainkan juga untuk meneladani istri pendiri Ponpes Lirboyo yang dulunya juga aktif membatik.

0: pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pendengar ya, di Halo RR ini ya, masih kami tunggu ya bagi pendengar yang ingin berikan informasi ataupun keluhan di seputar Kediri Raya atau seperti Anda, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 234 600 259, dan juga di 085 725 35 2550. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan informasi dari rekan Ida yang akan menginformasikan terkait informasi terkini teraktual di seputar Kediri Raya.
3: Aktivitas kegempaan Gunung Kelud tercatat menurun pada periode pengamatan 7 Oktober 2026. Pos pengamatan Gunung Api Kelud hanya merekam 2 kali gempa tektonik jauh, dan tingkat aktivitas Gunung Kelud masih berada pada level 1 atau normal. Berdasarkan laporan PVMBG, 2 gempa tektonik jauh tersebut memiliki amplitudo 8-20 mm. Tidak terdapat keterangan lain mengenai peningkatan aktivitas Gunung Kelud selama periode pengamatan. Secara visual, kondisi gunung terpantau jelas dengan asap kawah nihil. Sementara itu, air danau kawah Gunung Kelud terpantau berwarna hijau. Vualan air di tengah danau terlihat samar-samar dengan suhu air danau tercatat 29,07 derajat Celcius. Dari sisi meteorologi, cuaca di sekitar Gunung Kelud terpantau cerah hingga berawan. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara, timur laut, dan barat laut. Suhu udara tercatat 20-32 derajat Celcius dengan kelembapan 60-84%. Meski aktivitas Gunung Kelud masih level 1 atau normal, PVMBG tetap menghimbau masyarakat dan pengunjung atau wisatawan tidak mendekati kawah dalam radius 1 km. Masyarakat dan penambang juga diminta mewaspadai potensi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Kelud.
4: Aku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar,

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

yakni kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita, mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia

0: harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik penerima, satu lagi kita akan dengarkan ya informasi terkini dan teraktual di seputar kerja dari rekan Indah. Dari rekan Ida.
3: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana terus diperkuat di wilayah Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Hal itu dilakukan melalui kegiatan pelatihan tanggap darurat bencana di kantor PT PLN Banaran. Pada 8 Oktober 2026, kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut dihadiri oleh Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi bersama unsur tiga pilar. Pelatihan diawali dengan penyampaian materi mengenai penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Materi diberikan oleh sejumlah narasumber dari BPBD Kota Kediri, DLHKP Kota Kediri, Dinas Kesehatan, serta KPH Kediri. Setelah pemberian materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi tanggap darurat di kawasan Objek Vital Nasional, PLN Gardu Induk Banaran. Simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan personel dan pihak terkait dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus menguji koordinasi serta respon cepat apabila terjadi bencana maupun keadaan yang berpotensi mengganggu operasional objek vital. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak semakin memahami prosedur penanganan keadaan darurat, serta mampu mengambil langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi demi menjaga keselamatan masyarakat maupun keberlangsungan operasional aktivitas PLN.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Selama ini, kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita, mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri siang dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

Halo pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, bukan hanya karena keindahan

adalah saat matahari mulai terbit. Dari ketinggian, wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah

0: menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: hatinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini di edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir di perjalanan Kediri pagi ini. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergabung sejenak dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga yang mengabarkan informasi-informasi terkini dan teraktual seputar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang disiarkan secara sentral dari Jakarta dalam dinamika olahraga Pro 3. Semuanya nanti merapat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan nanti akan dilanjutkan dengan siaran langsung sholat Jumat yang akan dihadirkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dengan khutbah Jumat yang nanti juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Semuanya nanti merapat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan nanti perjalanan Kediri siang masih akan kita lanjutkan di hari ini hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di Asian Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif.

0: together. We have to stay with each other.
1: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
0: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
1: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Primer 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang.

Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Expert sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi peluang pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand.

0: Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Pon FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Pon FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Pon FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Pon akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Pon FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Ducati Majo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga rame-rame melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika.

0: adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan G, A, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik ya.
1: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak ada. Karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang tadi doang. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Husein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang.

0: Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
1: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
2: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
1: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.
1: Mendengar, saatnya kami akan hadirkan bagaimana khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Muhajirin, lingkungan Pemkot Surabaya. Selamat mengikuti.
2: Ya sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat kepada para sahabatnya. Apa ayat?

cuma-cuma, tapi dalam hati ada ketidaksenangan. Hadza yusamma hasadan, inilah yang disebut hasud. Maka mulai hari ini mari kita hilangkan hasud dalam hati kita. Sebab hasud inilah yang menyebabkan rusaknya dunia, perpecahan, pertengkaran, permusuhan akan terjadi karena hasud ini. Maka hasud ini menyebabkan hati kita rusak dan doa tidak akan diijabah oleh Allah. Yang ketiga, al-kibru, sombong. Orang yang kaya menyombongkan kekayaannya, orang yang punya jabatan menyombongkan jabatannya, yang pinter menyombongkan pinternya, orang yang alim menyombongkan kealimannya, yang ganteng menyombongkan gantengnya. Maka sombong ini dilarang oleh Allah. Bagaimana kita melihat penduduk langit dibriefing oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka mereka protes, qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah engkau menciptakan di dunia ini makhluk yang akan tengkar, terjadi pertumpahan darah, terjadi pembunuhan, dunia tidak akan stabil, kenapa tidak kami para malaikat yang menghuni dunia? Maka dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Maka diadakan fit in proper test, diujilah Nabi Adam, layak tidak Adam ini penghuni dunia. Maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis merasa hebat. Maka orang sombong adalah orang

orang yang merasa benar. Al-Hirman Anil-Haq, mereka yang tidak mau dinasehati, mereka yang pendapatnya merasa benar. Terus aku ngene yo ngene iki sing bener koyok ngene iki. Sehingga timbul permusuhan, timbul kedengkian, timbul buli, timbul caci maki. Ini kibrun, sombong. Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menghormati orang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amaliamu, bagiku amaliaku, sudah selesai. Yang terakhir, yang keempat, al-isti'jal. Isti'jal itu ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, memaksa Allah, ya Rabbi kabulkan ya Allah. Niki cicilan sepeda motor tanggal 15 ya Allah, niki pun tanggal 9 ya Allah. Ya Allah, kalau tidak engkau berikan rezeki itu kepada saya, waduh saya sudah malas ya Allah doa kepadamu. Istijal. Maka kita jangan pernah berdoa itu istijal, gopo kape, nyantai doa. Dikabulkan tidak dikabulkan itu sudah menjadi urusan Allah. Maka empat perkara ini harus kita hilangkan dalam hati kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita heling-heling. Kata Ibnu Battuta, seorang ulama yang traveling. Apa kata beliau? Orang itu kalau mau, bahasa Surabaya, ngopimu kurang ado. Kalau engkau bisa ngopi yang lebih jauh lagi, maka engkau akan ditunjukkan begitu luasnya dunia ini. Engkau akan dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan yang oleh Allah diberikan kepada umatnya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Maka oleh karena itu, mari empat perkara ini kita waspadai. Semoga doa kita diijabah, semoga hati kita dijadikan hati yang bersih oleh Allah. Kita semua hidup dalam rukun, saling berdampingan, maka terciptalah Surabaya yang kondusif, yang saling toleransi, saling bantu-membantu. Sehingga kalau setiap kota menjadi kondusif, Indonesia akan menjadi negara yang kondusif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim.

Allahu Akbar.

الله أكبر.

Mendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya dengan tema menjaga hati bersama dengan khotib Kyai Haji Ahmad Fathie SH. Mendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, 9 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Yulianti. Bakat menyanyi Yuni sudah terlihat sejak kecil. Pada tahun 1987, saat berusia 15 tahun, ia mengikuti festival Bintang Radio dan Televisi dan meraih juara kedua. 2 tahun kemudian, ia kembali mengikuti ajang tersebut dan berhasil menjadi juara pertama yang kemudian membuka jalan menuju dunia rekaman profesional. Karir rekamannya dimulai melalui album Jatuh Cinta Lagi pada tahun 1990. Setelah itu, ia merilis sejumlah album seperti Hilang Permataku, Salah Tingkah, dan Mengapa Tiada Maaf. Album Mengapa Tiada Maaf menjadi salah satu puncak karirnya dengan penjualan yang mencapai jutaan kopi dan menghasilkan beberapa penghargaan platinum. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro1 RRI Surabaya FM.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, tahukah Anda bahwa David Almansa, pebalap Liqui Moly, menyebut bahwa cuaca panas di sirkuit internasional Mandalika, NTB, ini menjadi tantangan tersendiri saat menjalani sesi latihan bebas pertama pada hari ini. Meski begitu, kondisi lintasan yang panas dan kering tidak menghalangi David menjalani sesi latihan dengan bagus. Almansa optimistis dapat meningkatkan performa pada sesi kualifikasi dan balapan. Pierre juga menjelaskan, cuaca panas menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan tim dan pembalap dalam menentukan strategi, terutama untuk menjaga konsistensi performa sepanjang akhir pekan balapan. Pembalap muda asal Spanyol itu menilai masih terdapat peluang untuk memperbaiki catatan waktunya setelah mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi lintasan dan kondisi motor pada sesi pembuka. Pihaknya berharap hasil evaluasi bersama tim dapat membantunya tampil lebih kompetitif ketika persaingan memasuki sesi kualifikasi di balapan. Dalam sesi tersebut, David Almansa menjadi yang tercepat dengan membukukan waktu 1 menit 37,515 detik. Sementara itu, FP1 membuat

Beri kesempatan bagi para pebalap untuk menemukan setelan motor yang sesuai dengan karakter lintasan Mandalika, sekaligus mengumpulkan data untuk menghadapi sesi berikutnya. FP1 Moto3 berlangsung pada pukul 9 hingga pukul 9:35 waktu Indonesia Tengah di sirkuit internasional Mandalika sebagai bagian dari rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dan berdasarkan jadwal resmi bahwa rangkaian tersebut diselenggarakan pada 9 hingga 11 Oktober. Selain Moto3, Moto2 dan MotoGP juga menjadi sajian utama dalam momentum tersebut.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
3: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
2: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
3: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
2: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
3: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

Dengar, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, pada September 2026 terjadi peningkatan kasus influenza di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, dari hasil surveillance yang dilakukan sampai September 2026, kondisinya masih berada di kategori sedang. Peningkatan ini bukan lonjakan besar dan masih mengikuti pola musiman yang umum terjadi di Indonesia. Dan untuk menekan penularan influenza A di Indonesia, Dr. Andrew Aditya Liputra, spesialis mikrobiologi klinik lulusan Universitas Diponegoro, meminta masyarakat untuk melakukan 5 langkah sederhana. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesehatan tubuh itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, kemudian berolahraga secara teratur, tidurnya cukup, jaga kondisi kesehatan secara umum untuk membantu tubuh mempertahankan fungsi sistem imun dengan baik. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi influenza yang dianjurkan dilakukan secara berkala, umumnya setiap tahun, terutama bagi kelompok yang berisiko mengalami komplikasi. Kemudian juga Dr. Andrew menyarankan menggunakan masker saat berada dalam situasi berisiko, terutama di tempat ramai atau bahkan ruangan tertutup. Kemudian yang keempat adalah etika batuk dan bersin juga perlu diterapkan dengan tidak menutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan tisu sekali pakai yang segera dibuang ke tempat sampah, atau menutup hidung dan mulut dengan bagian dalam siku atau lengan atas apabila tisu tidak tersedia. Dan yang kelima adalah kebersihan tangan menjadi langkah lain yang perlu diperhatikan karena influenza juga dapat menular melalui tangan yang telah terkontaminasi virus, kemudian menyentuh hidung, mulut, atau bahkan mata. Jadi kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol dapat membantu mengurangi resiko penularan. Dan menurutnya influenza menular itu melalui partikel pernafasan yang dikeluarkan ketika penderita batuk, bersin, berbicara, atau bernafas, terutama saat berada dalam jarak dekat. Jadi setelah masuk ke tubuh, virus menginfeksi sel-sel pada saluran pernafasan dan berkembang biak di sana.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Mendengar, mentega biasanya kan digunakan sebagai olesan roti atau bahan masakan ya, karena rasanya gurih dan teksturnya lembut. Namun belakangan muncul di media sosial yang memperlihatkan orang itu makan mentega langsung atau dioleskan sangat tebal pada makanan. Ada pula yang menambahkan blok mentega utuh dengan topping seperti maus coklat atau saus pasta. Tren ini tampak menggiurkan, tapi apakah sehat? Nah, mentega dan margarin itu dapat menjadi bagian dari pola makan, tetapi keduanya bukan makanan yang sebaiknya dikonsumsi langsung dalam jumlah besar. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asupan lemak dan energi meningkat. Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Sri Anna Marliati, mengingatkan masyarakat agar memahami kandungan dan juga risiko makanan sebelum mengikuti tren. Jadi jenis lemak dalam margarin dan mentega juga berbeda.

mual atau mengalami gangguan pencernaan. Jadi makanan yang sangat berlemak juga merangsang kontraksi kandung empedu, dan pada orang yang memiliki batu empedu atau gangguan kandung empedu, konsumsi makanan berlemak dapat memicu nyeri atau ketidaknyamanan pada perut. Kemudian pendengar, setelah makan mentega, kadar lemak dalam darah termasuk trigliserida itu dapat meningkat sementara. Jadi jika pola konsumsi tersebut berlangsung berulang, kondisi ini dapat berkontribusi terhadap gangguan profil lemak darah dan meningkatkan resiko gangguan jantung serta metabolik. Orang dengan dislipidemia, penyakit jantung koroner, obesitas, diabetes yang disertai gangguan lemak darah, perlemakan hati atau riwayat batu empedu perlu lebih cermat mengatur asupan. Pendengar, Sri menyarankan agar kembali pada prinsip gizi seimbang, yakni penuhi kebutuhan energi dan protein, perbanyak sayur serta buah, dan batasi gula, garam, dan lemak. Mentega dan margarin bukan makanan yang perlu ditakuti, tetapi juga bukan makanan yang dibolehkan dimakan langsung dalam jumlah besar. Mengutip laman Chosun, bahwa mentega memang mengandung vitamin A dan B12 serta sejumlah kecil vitamin D dan E. Namun bukan berarti kita perlu mengkonsumsinya berlebihan demi mendapatkan vitamin, karena nutrisi tersebut juga bisa diperoleh dari beragam makanan seperti susu, telur, ikan, dan sayuran. Adapun secara umum asupan lemak dianjurkan sekitar 20-30% dari total energi harian. Yang penting adalah mengutamakan sumber lemak tidak jenuh. Jadi tidak perlu mengkonsumsi mentega atau margarin secara langsung dalam jumlah besar seperti tren yang beredar di media sosial.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai Lembut Embun Dalam Cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz ya. Masih dalam program Surabaya Siang ini. Saat lagi pada pukul 13.30, kami akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dunia? Tidak hanya memiliki beragam jenis kopi dari berbagai daerah, budaya minum kopi itu juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai wilayah. Mulai dari warung kopi sederhana, kedai kopi tradisional hingga coffee shop, kekinian yang dapat dengan mudah ditemukan, terutama di kawasan perkotaan. Bahkan Indonesia diklaim sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Se-Asia States ya, dari Point of Interest per November 2025, terdapat sekitar 461.991 lokasi kafe dan warung kopi di Indonesia. Data tersebut digunakan untuk pemetaan lokasi usaha dan analisis tren perkotaan melalui platform pemetaan terbuka seperti OpenStreetMap. Artinya data tersebut dihitung berdasarkan titik lokasi usaha, bukan berdasarkan merek, karena satu merek yang memiliki banyak cabang akan dihitung sebagai beberapa lokasi. Data tersebut juga mencakup berbagai jenis tempat, mulai dari kafe modern dan kedai kopi specialty hingga warung kopi tradisional. Banyaknya kedai kopi di Indonesia tidak hanya menunjukkan perkembangan industri kopi, tetapi juga perubahan kebiasaan masyarakat. Kafe dan warung kopi kini tidak selalu hanya digunakan untuk menikmati kopi. Tempat tersebut juga menjadi ruang untuk berkumpul, bekerja, belajar, hingga bersantai. Dan kondisi ini membuat kedai kopi turut menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dan wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati minuman, tetapi juga mencari suasana, mencicipi kopi khas daerah, atau sekedar beristirahat setelah mengunjungi sejumlah destinasi wisata.

0: Kemudian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga. Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
2: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
1: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
2: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
1: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
2: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
1: Berarti, melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
2: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Willy Anugrah. Kabar pertama kita hadirkan dari rekan reporter Ayu Citra dan akan dibacakan oleh rekan Putri. Silakan rekan Putri.
2: Rekor muri 10.000 santri membatik di Ponpes Lirboyo. Ayu Citra melaporkan.
3: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor muri dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda hari ini di Alam Utama Lirboyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
4: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
3: Sementara itu, seorang santri di Ponpes Lirboyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor muri. Terlebih lagi memang di Ponpes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
5: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor muri 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
3: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Ponpes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar dari reporter Ana Kusuma. Kali ini akan dibacakan oleh rekan Ayu. Silakan rekan Ayu.
6: Komunifest 2026 UNHASH tekankan pentingnya etika citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Ana Kusuma melaporkan.
7: Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asyari Jombang menekankan pentingnya etika dalam aktivitas citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Pesan ini disampaikan dalam seminar Komunifest 2026 bertema Shine the Light, Share the Truth, panduan citizen journalism yang etis dan juga berdampak yang berlangsung di Aula Gedung A Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang pada Kamis hari ini. Kaprodi KPI Unhasi Jombang, Saida Afiatul Masruro, menilai bahwa kemampuan berkomunikasi di era digital perlu diikuti oleh pemahaman etika oleh mahasiswa. Menurutnya, masyarakat juga tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi, akan tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan bahasa dan juga dampak pesan terhadap orang lain.
8: Kegiatan ini didasarkan pada apa yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Apalagi temanya adalah tentang etika komunikasi khususnya dalam dunia digital saat ini, yang mana kita tahu bahwa saat ini komunikasi digital itu sudah hampir dianggap meresahkan. Dunia itu tidak butuh kamu hanya bisa berkomunikasi, tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan benar dan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Komunifest 2026, Echa Ayu Permatasari, menjelaskan bahwa tema citizen journalism dipilih karena peredaran disinformasi dan juga hoax semakin mudah ditemui di era digital seperti sekarang ini.
9: Nah, ini merupakan acara tahunan besar kami. Di sini kami menekankan ke jurnalistikan, apalagi di era digital saat ini. Banyak soal di era digital itu disinformasi dan hoax yang beredar. Nah, di situ agar peserta atau yang mengikuti ini lebih tahu bagaimana menyikapi hal tersebut.
7: Salah satu peserta, Dia Ayu, menilai bahwa seminar tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi di era digital.
10: Harapannya yang pasti kita makin bijak ya Kak. Sebelumnya kan kita kayak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi setelah adanya seminar ini kita harapkan untuk melakukan proses verifikasi dulu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima sebuah informasi.
7: Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai komunikator, konten kreator, maupun juga jurnalis yang profesional dan tetap menjunjung etika serta memberikan dampak kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang pendengar edisi Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, kita beralih ke kabar berikutnya yang akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra, dibacakan oleh rekan Sinta. Silakan rekan Sinta.
11: Jelang laga melawan Madura United, Panpel Persik Kediri melakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Laporan Ayu Citra.
3: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
12: Samaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai, itu target yang pertama. Jadi hari ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Jadi sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim terkait dengan keberadaan pagar ini. Karena ini menjadi sorotan nasional ketika pagar ini roboh. Nah ini. Jadi untuk pagar besok aman ya, aman. Karena kan tidak semua dibongkar ini kan.
3: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan yakni Madura United memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
13: Means that what I was saying that they are a good team that you don't win 3 games in a row in this league. If you don't have a good team, that's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves, we trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game, even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league, and we are ready for anybody. Madura is the first one.
3: Berlanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita kembali lagi bergeser menuju ke informasi yang kali ini akan diupdate oleh rekan reporter Ana Kusuma dan dibacakan oleh rekan Putri. Silakan rekan Putri.
2: Tekan angka langkah lantas, Jasara Harja ajak warga Kediri perkuat kesadaran keselamatan berlalu lintas. Ana Kusuma melaporkan.
7: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait. Salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada hari ini. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
14: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar tentunya masyarakat tetap berhati-hati atau menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.
7: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
15: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan. Harapan kami selaku pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang melewati wilayah Kecamatan Mojoroto agar berhati-hati.
7: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
16: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
7: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah, dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kita tiba di warta terakhir pendengar yang akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra, dibacakan kembali oleh rekan Ayu. Silakan rekan Ayu.
6: Informasi yang terakhir, Polres Kediri tangani dua kasus yang melibatkan kekerasan pada bayi. Ayu Citra melaporkan.
3: Polres Kediri berhasil menangani dua kasus yang melibatkan hilangnya nyawa bayi. Adapun satu perkara mengungkap kematian bayi yang saat dilahirkan di Kecamatan Pare. Sedangkan satu kasus lagi, penemuan janin di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tugas menemukan motif pelaku, yakni pasangan perempuan inisial TW dan laki-laki inisial DA. Selain itu juga ada tersangka lain, pasangan AW dan RGP. Diduga kuat masing-masing pelaku menjalankan kejahatannya karena khawatir kehamilannya diketahui oleh pihak keluarga.
17: Jadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00. Untuk tempat kejadian pertama atau TKP-nya ini di belakang rumah warga, yaitu di Desa Gedang Seku, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan korban

0: Umur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dan juga saudara DA, yaitu seorang laki-laki warga Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
1: Sementara itu, Tony, seorang warga di Kediri, mengaku yang sangat prihatin dengan kejadian ini, apalagi sudah dilihat dari usia tersangka yang masih sangat muda.
2: Baik, kami dari masyarakat menanggapi hal semacam itu mungkin menurut saya bahwasanya sangat penting ya bagi kita untuk menghindari segala sesuatu yang menyebabkan terjadi hal semacam itu, seperti halnya kayak pacaran gitu. Alangkah baiknya untuk menghindari agar tidak terjadi kejadian seperti hamil di luar nikah. Kemudian untuk para kepolisian, terima kasih karena sudah menangkap para pelaku.
1: Ditambahkan oleh Kapolres sendiri AKBP Latif, atas perkara tersebut maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 77A ayat 1 junto 45A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 464 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini. Untuk edisi spesial hari Jumat di agenda 9 Oktober 2026 masih dipancarolaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Billy Anugrah, pendengar yang siap untuk membuka jumpa kita di segmen pertama di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan rendang request dangdut.

0: Sedap gurih enak.
1: Aduh, kalau sudah ramai begini artinya saya tidak sendiri pendengar. Ada teman-teman muda, serikandi-serikandi cantik dari UIN Syekh Wasil Kota Kediri yang siap untuk hadir kembali menyapa pendengar semuanya. Sampai nanti jam berapa teman-teman?
0: Jam 3.
1: Jam 3 sore. Yuk disapa dulu dari Putri, kemudian dilanjut Ayu dan terakhir Sinta. Silakan.
0: Halo, selamat siang pendengar rendang. Balik sama aku ya Putri.
1: Putri lagi. Kemarin sudah ketemu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Ayu kayak yang kemarin belum ketemu nih.
0: Iya.
1: Sekarang ada dulu.
2: Halo pendengar rendang, sekarang ada Ayu dan ada
0: Sinta.
1: Nah, ada Ayu dan juga ada Sinta, ada Putri.
0: Iya.
1: Oke deh. Baik, kita ramaikan hari ini di program rendang. Ini pendengar boleh diundang di jalur interaktif mana saja. Mbak Sinta dulu diinfokan.
0: Iya, boleh.
1: Oke.
0: Boleh banget nih pendengar mau request lagu ataupun kirim salam sapa, dikirimkan aja di nomor 0354 310-1108 atau di nomor
1: mana lagi Mbak Putri?
0: Atau di nomor 081-234-600-289. Ada lagi nih nomornya 0857-2535-25-255-0.
1: Oke, mantap. Terima kasih sudah diinformasikan ini Mbak Putri, kemudian juga Mbak Ayu dan juga Mbak Sinta. Kita langsung terima satu penelpon saja ya. Sebelum nanti kita putarkan request-request yang sudah masuk. Halo, selamat siang, rendang.
3: Halo, siang, rendang.
1: Oke.
3: Sedap, gurih,
1: enak. Wow, oke, siap, monggo ini. Siapa nih teman-teman? Ayo ditebak yuk.
3: Siapa?
1: Siapakah gerangan?
0: Siapa ya?
1: Tetangga kampus nih ceritanya.
0: Dari Kota Kediri.
1: Kota Kediri siapa dong.
0: Ya? Lekdul?
1: Ya.
0: Betul?
1: Batus. Oke. Lekdul apa kabar siang hari ini? Lekdul sehat?
3: Baik-baik, ini tetap panas.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, panas di sana, di sini pun sama, Lekdul. Kita nikmati sama-sama ya.
3: Tadi habis Jumatannya agak ada.
1: Iya, benar. Tadi sempat agak kirain ada gerimis gitu, agak sorean. Ternyata panas lagi nih. Oke, monggo-monggo Lekdul disapa adik-adik, ada Sinta, ada Putri, ada Ayu nih.
3: Halo, cantik-cantik-cantik.
0: Halo, Lekdul.
3: Apapun cuacanya tetap semangat.
1: Tetap semangat, harus.
3: Untuk meraih nilai terbaik.
1: Iya.
3: Lama iki.
1: Tinggal selangkah lagi.
0: Iya nih.
3: Tinggal nih.
1: Apa-apa. Iya. Yang pasti biar mereka melanjutkan langkah dan cita-citanya ya, Lekdul ya.
3: Iya, betul.
1: Oke deh, monggo Lekdul langsung request mawon. Ini biar disiapin Mbak Putri dan juga Mbak Ayu sama Mbak Sinta nih.
3: Requestnya Lekdul, Nasibku.
1: Nasibku. Ini siapakah penyanyinya Lekdul?
3: Pengaji kalau nggak salah.
1: Oh, dari Roma Irama, oke.
3: Iya.
1: Siap.
3: Masih awal bisa ya ngambil.
1: Mumpung belum ada fansnya Roma yang di Pare.
3: Iya.
1: Iya. Monggo-monggo Lekdul, boleh disapa-sapa dulu ini.
3: Ini yang Kalidawir udah nyampe sini yang.
1: Oh gitu, Kalidawir. Waduh.
3: Ada Mama Wanda.
1: Mama Wanda.
3: Naik no, waktunya masih panjang.
1: Oke.
3: Jam-jam sibuk ini Mama Wanda ini.
1: Wah iya, ini banyak orang makan siang soalnya ya.
3: Iya.
1: Jadi full warungnya nih.
3: Ada yang di Telungagung Pak Mariono.
1: Iya.
3: Ada Kung Slamet.
1: Oke. Okay.
3: Ada yang Purwo.
1: Iya. Oke. Okay.
3: Ada Mas Ubed. Naik semangat terus nih.
1: Iya. Panas-panas. Baik, siap. Lekdul.
3: Ya, yang di kota ada Pak Agus, ada Pak Yanto, Kung Noto, Kung Bani, nggak lupa ketinggalan Kung Bani.
1: Kung Bani juga.
3: Ya, yang ada di Pak Jainal Abidin ya, sama Bu Epik. Dan semuanya aja.
1: Siap.
3: Lagi mendengarkan.
1: Oke, Lekdul. Rendang.
3: Rendang.
1: Ya, baik.
3: Ya, yang
1: di susul yang lain udah pada ngantri nih.
3: Untuk menyapa.
1: Oke. Baik.
3: Sabang sampai Merauke.
1: Dari Sabang sampai Merauke. Miangas sampai Rote. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Ledul.
3: Aja cantik.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya.
3: Terima kasih Mas Willy.
1: Sama-sama, Ledul.
3: Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima terlebih dahulu ada Pak Setioko yang sudah menunggu ini. Kita sapa. Selamat siang, Pak Setioko.
4: Selamat siang.
1: Oke, Pak Setioko, terima kasih sudah bersabar menunggu, Pak Setioko.
4: Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disapa ini, monggo ini. Kabar baik, semangat ini karena saya tidak sendiri, Pak Setioko, ditemani kayak kemarin nih, ada Mbak Putri lagi. Yeah. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Sinta.
4: Oh, Putri sama Ayu sama Sinta.
1: Iya, benar. Oke, monggo-monggo disapa-sapa dulu nih adik-adik biar semangat nih ya, magangnya nih.
4: Mbak Ayu, selamat kan belum.
1: Mbak Ayu.
2: Sampun, jenengan sampun dahar dereng.
1: Mbak Ayu
2: tok. Lah nggih iki kok kula mawon. Mbak
1: Ayu sing ditakoni Mbak Ayu.
4: Tapi kan Sinta Ayu, Sinta itu bedino mangan.
1: Oh iya.
0: Tangge, kok semerap jenengan lho.
4: Kalau bedino kok mangan ya.
1: Mbok sekali, mbok ya seminggu pisan ya. Waduh lah bahaya.
4: Iso kala aku kan wong tuwa dadi mangane ke cuma pindul awan karo sore.
1: Oke, siap-siap.
4: Mane isuk ke sarapan.
1: Nggih. Kalau malam makan malam gitu. Ya Pak Setioko. Pak Setioko, monggo ini mau dengarkan apa ini? Yang jelas Romai Rama sudah diminta Ledul tadi Romanya. Oke, mungkin boleh yang lain Pak Setioko.
4: Yang koplo.
1: Yang koplo ya? Yang apa nih judulnya?
4: Perbedaan.
1: Perbedaan versi koplo ya. Oke.
4: Memang sudah diatur dalam hidup ini semua perbedaan.
1: Oke. Oh, mesti kesal pun dewe.
4: Ada juga.
1: Oke, siap. Halo, Pak Setioko. Oke. Siap.
4: Ada kan lagunya?
1: Ada, yang versi koplo ya. Oke. Siap, ya, kita koplo, siapin ini. Ya
4: ada, tak salam-salam.
1: Salam-salam monggo. Silakan ya, Pak Setioko.
4: Salamnya untuk Bu Tulis, Mama Wanda, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita.
1: Ya.
4: Terus Bu Peta, Bu Lili.
1: Oke.
4: Siapa itu PBNI?
1: PBNI, ya.
4: Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Putra Tutut, Pak Mariono.
1: Pak Mariono.
4: Pak Zainal.
1: Ya.
4: Terus Pak Obet.
1: Pak Obet Tulungagung,
4: Pak Ardiansah,
1: dan semua ya, ya. Siap.
4: Gimana?
1: Oke, sudah.
4: Ayu.
1: Sudah ketemu ya lagunya ya, udah siap ya, Mbak Ayu. Panggil Mbak Ayu, sudah takon
2: nih.
1: Ayu, padahal ada Mbak Putri, ada Mbak Sinta loh di sini.
4: Ayu, Putri, lagunya saya tunggu di mana nih?
1: Oke, ditunggu di mana Mbak Putri?
2: Mawon,
1: oh, tetap di rumah ya Pak Setioko. Ya, kayak sepuh ya karo ini. Terima kasih nggih Pak Setioko. Inggi, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu penelpon lagi di jalur 08113543463489 ada Bu Siti Aisyah. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bu Siti Aisyah di Kandat. Halo.
5: Selamat siang.
1: Iya, yeah, rendang.
5: Rendang request dangdut enak.
1: Sedek, gurih,
5: enak pol kuali.
1: Enak pol kuali, senengannya diwali-wali Bu Siti Aisyah. Oke, siap. Kandat gimana ini, panas apa gerimis atau gimana nih? Sama dengan panas. Pare? Panas,
5: panas
1: ya?
5: Panas,
1: iya. Oke, iya. Kandat, kalau kandat ini apa ya di sana yang khas ya? Sate apa ya? Sate bekecot ya, bukan ya?
5: Enggak tahu,
1: enggak
5: pernah.
1: Enggak pernah ya. Kalau sate bekecot wates ya. Oh, salome. Salome bajuri ini kayaknya ini.
5: Yeah.
1: Enak nih. Kalian tahu salome kan? Enggak ada yang tahu ini, teman-teman.
2: Anak kampus.
1: Iya.
0: Taunya seblak malah.
1: Taunya seblak. Anak-anak muda mah memang beda ya. Kalau Salome kan itu legend ya, termasuk ya Bu Siti Aisyah ya.
5: Iya. Udah.
1: Oke.
5: Okay. Udah lama itu udah habis.
1: Iya. Makanya. Ya, silakan Bu Siti Aisyah mau dangdut apa nih sambil menikmati cuaca panas di Kandat.
5: Janji dari Siti Nurhaliza.
1: Janji judulnya ya. Dari iya. Siti Nurhaliza. Oke. Iya. Siap. Ada salam-salam monggo silakan. Boleh.
5: Salamnya Nunut Pak Setioko.
1: Nunut Pak Setioko tadi.
5: Mintanya kan koplo. Kalau yang benar itu gimana, Mas?
1: Bahaya ini ya kalau koplo.
5: Lagunya yang koplo kan sudah diminta.
1: Oke.
5: Nah, kalau yang benar itu yang gimana, Mas?
1: Nah, nanti kita cari yang ini ya, yang versi yang enggak koplo ya.
5: Itu berarti kalau yang enggak koplo itu berarti benar, Mas.
1: Oh, gitu. Iya. Oke deh, bye. Masuk. Siap, ditunggu ya Bu Siti Aisyah ya request-nya. Ya,
5: selamat buat semua saja.
1: Nggih, baik.
5: Dimanapun Anda berada.
1: Iya, siap.
5: Sukses bahagia selalu dalam lindungan Allah.
1: Oke, okay, bye.
5: Amin. Mas Billy, Mbak Putri, Mbak Ayu, Mbak Cinta.
1: Iya.
5: Salam sehat.
1: Siap, baik.
5: Bahagia.
1: Amin.
5: Lindungan Allah.
1: Terima amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Siti Aisyah yang sudah merapat ini dari Kandat sana. Kita terima dulu yang sudah bergabung di jalur 08 12 34 600 289. Ada siapa ini? Coba teman-teman tebak nih. Halo, Rendang.
6: Halo, Rendang. Sedap gurih, enak pol, Mas Willy.
1: Oke, sedap gurih, enak pol. Dari siapa tuh?
2: Dari Tulungagung ya, Kak Willy ya.
1: Tulungagung?
2: Atau okay. Dari Kediri?
1: Dari mana? Kediri. Dari mana nih kira-kira? Kayaknya tebakannya masih belum tepat semua nih. Tulungagung, Kediri bukan juga nih. Mungkin boleh bersuara lagi nih, penelpon.
6: Iya, gimana?
1: Masih belum ketebak ini.
6: Mbak Sinta.
1: Oh.
2: Iya, Pak.
6: Mbak Putri.
2: Iya. Yeah.
1: Lebih gampang menghafalkan satu orang ya.
6: Sana, Bang.
1: Oke, okay. Siap. Ini dari Pak Sukarji di Minggiran.
2: Oh, iya. Iya.
1: Pak Sukarji. Halo.
6: Ya, gimana kabarnya Mas Willy, sehat?
1: Kabar sehat, kita berempat sehat semua. Terutama adik-adik ini bertiga udah mau selesai magangnya. Yeah. Jadi semangat mereka hari ini. Oke, okay, Pak Sukarji. Di
6: sini bangun panas agak mendung Mas Willy.
1: Iya, tadi sempat pulang Jumatan itu juga sempat agak redup begitu di Pare, Pak Sukarji. Iya.
6: Tapi kepingnya ada hujan nih Willy, dia agak
1: disirami
6: gitu loh. Ini
1: betul.
6: Pak, tumbuhan yang saya ini. Apa perihara ini banyak yang garing.
1: Banyak yang mati ya Pak Sukarji ya, tanamannya ya.
6: Iya.
1: Iya betul, iya. Waduh.
6: Kemarin ini. Anak alpukat mati satu juga.
1: Oh gitu. Waduh.
6: Padahal disiram ya Mas Willy.
1: Padahal alpukat ini, wah ini kesukaan saya nih. Oke, siap Pak Sukarji, monggo ini sembari menikmati cuaca panas ya. Ini didinginkan pakai dangdut apa ini ya. Pak Sukarji?
6: Ya nanti kalau ada dari Silvi dan Satewa ya, Ropang Mas Willy.
1: Ropang ya, oke, wah ini senangannya Ayu nih ya. Kayaknya. Oke, siap, monggo Pak Sukarji.
6: Para muda-mudinya itu masih seneng ya ini.
1: Iya, kalau masih baru-baru ini teman-teman apa?
6: Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini.
1: Oke, siap Pak Sukarji, baik.
6: Okay. Ya, salamnya saya ngikut Bu Siti Aisyah.
1: Oke, okay, ngikut aja ya Pak Sukarji. Nggih, baik.
6: Ya, siap Mas Aja.
1: Iya.
6: Mbak Ayu, Mbak Sinta, Mbak Putri.
2: Iya. Yeah.
6: Ya, oke. Okay. Yang baik ya, biar dia nanti bisa menerima ijazah.
2: Amin.
1: Iya. Dari RRI, sertifikat ya. Oke.
6: Kita
1: siap.
6: Kalau harus menerima ijazah memilih.
1: Oh iya, betul, sebagai tanda bahwa pernah magang di RRI. Itu kalau ijazah ya, nanti ya setelah untuk tamat kuliah.
6: Undang, saya ucapkan salam sehat.
1: Oke. Okay.
6: Apapun yang terjadi ya, berusaha ya. Yang penting jangan lupa bahagia.
1: Jangan lupa bahagia. Siang. Terima kasih. Selamat siang Pak Sukarji. Baik. Sesaat lagi pendengar kita tahan dulu. Nanti pendengar yang belum bergabung, belum sempat kita terima, jangan khawatir, masih ada kesempatan lagi di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Masih di nomor yang mana teman-teman, boleh diinformasikan kembali di jalur on air, WA yang mana? Boleh, silakan.
0: Oke, jangan lupa di nomor 0354 3101108.
1: Oke. Kemudian
0: atau juga ada di nomor 081234600289.
1: Iya.
0: Atau di nomor 085725352550.
1: Aduh, mantap suaranya kayak penyiar beneran semuanya ya. Oke deh. Baik, nanti kita balik lagi di segmen kedua ya, teman-teman ya. Masih di Rendang Request Dangdut.
0: Sedang.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Cek Fakta edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kabar hoax mengenai Kemendikbud yang akan melarang para guru mempunyai barang mewah, yang akan disampaikan oleh rekan Ayu.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded atau mewah, dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Namun faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Berikut Cek Fakta selengkapnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Walalamin, darah-darah cantik katanya ya. Oke, baik, kita bergeser ke Mbak Ayu. Oke, silakan. Ada siapa nih Mbak Ayu?
1: Pesan yang kedua ini dari
0: Oke, dibaca dulu kali ya.
1: Iya, dibaca dulu aja ya Kak.
0: Oke.
1: Rendang sedap gurih wenapol. Assalamualaikum Mas Willy, adik-adik Ayu, Sinta, Putri. Siang ini saya request Sumanding. Salamnya untuk Lektul, Mama Wanda, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Sukarji, Bawa Bani dan semuanya saja. Salam sehat selalu untuk Mas Willy dan adik bertiga. Selamat bertugas, terima kasih. Oh iya Mas Willy, Makmi nitip salam buat Mas Willy. Salam sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makmi, Bu Yuli, sehat-sehat panjenengan berdua yang pasti. Ini tetangga kita teman-teman.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi di depan sana
1: rumahnya.
0: Tinggal nyebrang. Terus kalau sudah sana kita ngambil mangga. Banyak mangga soalnya di sana. Gitu. Jadi beliau berdua ini tetangga baik begitu ceritanya. Dulu sebenarnya ada tiga. Yang satunya ada namanya Bunda Elizabeth. Beliau sudah berpulang. Kemudian tinggal dua. Ada Bu Yuli dan juga Bu ada Makmi. Jadi yang barusan WA ini Bu Yulinya. Ada lagi masih ada?
1: Ada.
0: Oke, silakan Mbak Putri dibacain.
2: Yo. Ya, ini ada pesannya yaitu siang trio cewek cantik Mas Willy, requestnya hanya satu by Gary Mahesa. Salamnya untuk Pak Mariono, Pak Slamet, Mama Wanda, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Munoto, Bu Siti, Bu Eti, and semuanya. Selamat siang dan suun katanya.
0: Waduh, yang barusan ini dari Lek Dul di Tulungagung.
2: Dari Lek Dul.
0: Terima kasih Lek Dul. Ya, ditunggu requestnya. Oh ya, kalau tadi Pak Mariono sudah dibacakan dan requestnya sudah kita putarkan ya, karena WA Pak Mariono sudah masuk dari tadi begitu. Oke, kita masih ada lagi request WA. Oke, boleh dibacakan lagi Mbak Sinta, silakan.
3: Ini ada yang WA juga nih. Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Salam saja untuk semua.
0: Semuanya.
3: Iya, semuanya saja. Mohon maaf masih flu gitu ya.
0: Masih flu.
3: Iya, untuk Mas Willy Anugrah, Neng Putri, Ayu, Sinta, terima kasih.
0: Terima kasih. Ini Bopo Bani. Matur nuwun Kong Bani, mudah-mudahan lekas sembuh flu-nya ya Kong Bani. Oke, biar bisa on air lagi nih. Baik, mudah-mudahan lekas sembuh. Kemudian yang berikutnya, kita selesaikan satu lagi nanggung nih. Toh Mbak Ayu pas kebagian paling panjang rupanya ya.
1: Pesan yang terakhir, selamat siang Mas Willy. Request lagu dangdut dinyanyikan oleh Dike Sabrina featuring Bintang Fortuna. Salamnya buat Ibu Eti, Pak Slamet di Kalang Bret, Pak Zainal, Abidin, Lek Dol, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sukarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang tugas, Mas Willy Anugrah Gumilang, selamat bertugas. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, siaran di studio ditemani trio bidadari. Waduh, sayapnya mana nih Ki Pari? Dari Uin Syah Wasil, Mbak Sinta, Mbak Ayu, dan Mbak Putri, semoga siarannya bertambah semangat. Terima kasih.
0: Alamin. Ini apa? Ini ada ayat-ayat cinta nih rupanya.
1: Banyak ini Kak Willy kalau dibaca.
0: Oke. Yang penting terima kasih sudah dikirimin ini ya. Apa nih? Ada surat apa nih? Ar-Rahman
1: 70. Iya, doanya sangat menyentuh,
0: menyentuh
1: ini
0: Kak Willy. Khususnya kalian nih ya, perempuan-perempuan hebat nih, perempuan-perempuan muda. Oke, terima kasih Mas Arif ya, sudah bergabung dan selalu kreatif WA-nya, panjang tapi penuh arti dan penuh makna ini. Oke deh, baik. Oke, kita barangkali tadi teleponnya sudah bunyi sampai lupa tidak kita terima. Mungkin boleh dicoba kembali pendengar yang bergabung lewat 0354 310 1108. Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang. Sedap gurih.
0: Oke, sedap gurih ada E-nya ya.
4: Prayo, prayo pegel apa piye panggal radia.
0: Gitu ya, Mak ya.
4: Panggal tak dulek kae.
0: Makanya sampai pokoknya diangkat pokoknya.
4: Pokoknya sampai diangkat tak
0: dulek apa nih. Makanya Mama Wanda. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya sehat. Kita berempat ini, Mak, di sini, Mak.
4: Sing on air ya juga.
0: Sehat, amin, amin, amin, amin. Gimana Ma? Gitu, alhamdulillah Ma, bisa menemani.
4: Iya.
0: Putri. Ayo.

0: Intan
1: ke ora dolan nang Kalida.
0: Sudah pernah ke Kalida Wir belum?
2: Aduh belum.
0: Belum ya, belum ya. Tapi kalau Tolong Agung tahu ya.
2: Oh, tahu
0: ya,
2: tahu. Iya.
1: Neng gone Mama Wanda koyo
0: ngono. Iya.
1: Yo, ngono.
2: Iya.
0: Mereka tahu.
1: Kali ya Le yo.
0: Iya, Ma. Kita ajak kita berempat lah habis ini kita ke sana.
1: Iya, tunggu Le.
0: Iya,
1: tunggu.
0: Jadi, teman-teman ini taunya Tolong Agung, Ma. Iya, kalau Kali Dawir belum tahu gitu
1: lah,
0: katanya.
1: Iya, Tolong Agung terus ke selatan, Le.
0: Selatan.
1: JLS itu
0: ke jalur lintas selatan ya. Oke. Okay.
1: Ke timur sedikit.
0: Siap, Ma.
1: Nah, pokoknya
0: okay.
1: Nanti di Sherlock SMP
0: this week,
1: Kali Dawir.
0: Oh, bukan nah. SMP 2 ya, SMP 1 ya, Ma ya?
1: SMP 1.
0: Kali Dawir. Oke, oke, oke. Siap, siap, Ma. Monggo.
1: Salamnya ya wis kuabeh ngono ya,
0: ya, Ma. Kayak langsung request aja ya.
1: Semuanya saja.
0: Yeah.
1: Tapi minta lagu sih bisa apa enggak?
0: Lagu ini coba kita catat aja dulu, Ma ya. Nanti kalau cukup nah, kita putarkan ya.
1: Jambu.
0: Apa?
1: Cintaku hanya
0: cinta, oh cinta merah jambu, oke.
1: Okay.
0: Merah jambu, asik. Waduh, hafal lagu-lagu nih. Oke, okay. Thank you, Ma.
1: Makasih,
0: Ma.
2: Iya, sama-sama. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta merah jambu request dari Mama Wanda. Oke deh, baik. Waktu juga masih terus berjalan. Kita langsung putarkan saja lagu di segmen kedua ini. Tentunya nanti kita akan kembali di segmen ketiga yang sekaligus merupakan segmen terakhir di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih. Kita nanti akan kembali di program Rendang Request Dangdut.
2: Sedang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: Ya, baik, kita masuk di segmen terakhir dan kita bacakan kembali sebagai wujud apresiasi dan juga ucapan terima kasih untuk pendengar yang tadi sudah bergabung melalui jalur on air 0354 310 1108, kemudian juga di 0812 34 600 289, atau juga yang bergabung di jalur 0857 2535 2550. Terima kasih sudah mewarnai dan juga memeriahkan program Rendang edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Oke, boleh dibacakan lagi dari Mbak Putri, ada siapa saja yang tadi sudah bergabung, Mbak Putri?
1: Yang pertama dari Lek Dul dari Kota Kediri, terus juga ada Pak Setioko dari Pare, ada juga Pak Mariono dari Tulungagung, dan ada juga Pak Sukarji dari Minggiran.
2: Ada lagi Bu Siti Aisyah di Kandat, Eyang Purba di Tulungagung, Kong Bani di Pare, dan Bu Yuli di Pare.
3: Ada juga Bu Sita di Gedang Sewu, ada Mas Arif di Nganjuk, Mama Wanda di Tulungagung, dan Pak Obed di Tulungagung.
0: Yang tadi belum sempat kita terima tapi tetap kita sebutkan, ada Pak Obed tadi sempat bergabung namun waktunya sudah habis, mohon maaf belum bisa kita terima ya. Tapi tetap kita bacakan, terima kasih Pak Obed sudah bergabung di sore hari ini. Baik, kita nanti masih akan terus melaju di perjalanan selanjutnya, ada Kediri sore ini yang akan dipandu oleh rekan Ariel Fonda hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kesetiaan Anda mengikuti perjalanan Kediri siang ini sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar dimanapun berada. Oke, baik, saatnya saya Willy, kemudian juga rekan saya
1: ada Putri,
2: ada Ayu,
0: dan juga
1: Sinta.
0: Kita bertemu lagi besok masih di Rendang Request Dangdut Sedap.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.
3: Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Senang sekali saya Ardul Fonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri sore ini, edisi di hari Jumat ya, kalender 9 Oktober 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi sore hari ini pendengar, yang mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu, yang sedang menikmati sore hari Anda ya, bersiap ya, preparing untuk menuju pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas di kantor ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan selamat sampai di rumah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun orang melanjutkan estafet dari rekan saya Widya Nugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri siang ini ya. Kita memasuki penyajian beranda Astacita Ekonomi Digital yang akan menemani pendengar semua sampai dengan tim merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian beranda Astacita Ekonomi Digital mendengar ya, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana konsep dan juga strategi ya dalam meningkatkan omset. Nah, kalau sudah omset berarti ada pendapatan ya. Market ya, omset market dalam ekonomi bisnis dan juga digital. Jadi mendengarnya, perkembangan ekonomi bisnis pada era digital telah menciptakan landscape kompetitif yang dinamis, di mana perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, inovasi produk serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan omset tentunya. Omset ataupun total pendapatan dari hasil penjualan merupakan indikator utama bagi kesehatan finansial sebuah perusahaan. Dalam konteks ekonomi digital, peningkatan omset tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga oleh kemampuan perusahaan memanfaatkan data, teknologi, dan juga perilaku konsumen yang berubah dengan cepat. Pada kali ini pendengar ya, membahas konsep dasar omset market ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi efektif yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan omset ya dalam sektor ekonomi bisnis dan juga digital. Dimana pembahasan kali ini pendengar diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dan juga praktis ya bagi mahasiswa terutama ya maupun peneliti yang mempelajari bidang manajemen pemasaran, ekonomi digital dan juga kewirausahaan modern. Transformasi digital mendengarnya telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana bisnis berinteraksi dengan konsumen dan memasarkan produk ataupun layanan mereka. Di era yang semakin terkoneksi kali ini mendengarnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran pola konsumsi dan juga perilaku masyarakat yang lebih dinamis dan juga terhubung. Pemasaran ya sebagai salah satu komponen penting dalam dunia bisnis tidak terkecuali dalam menerima dampak signifikan dari perubahan tersebut. Strategi pemasaran yang sebelumnya mengandalkan media cetak dan juga saluran komunikasi tradisional kini harus menyesuaikan diri dengan perkembangan media digital. Hal ini mendengarnya terutama disebabkan oleh fakta bahwasanya konsumen modern menghabiskan lebih banyak waktu di internet dan juga media sosial, yang membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mendekatkan diri dengan audiensnya secara lebih personal dan juga efektif. Omset atau revenue ya merupakan jumlah total pendapatan yang diterima perusahaan dari aktivitas penjualan barang ataupun jasa dalam periode tertentu. Omset sendiri pendengarnya merupakan indikator fundamental untuk menilai performa bisnis. Oleh karenanya ya, mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjual produk kepada pasar. Dalam konteks ekonomi mikro, omset dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga produk, jumlah volume penjualan, segmentasi pasar, dan juga kondisi kompetisi. Lalu seperti apa ya omset dan dalam perspektif ekonomi bisnis, omset dalam ekonomi digital, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi omset market itu seperti apa ya? Itu ada faktor internal juga faktor eksternal, lalu bagaimana strategi meningkatkan omset market dalam ekonomi bisnis juga digital ya. Kita dengarkan dulu ya komposisi lagu yang mau lewat, ada dari The Virgin dengan judul Belahan Jiwa.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

0: Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar, dalam ekonomi bisnis, omset dipandang sebagai hasil interaksi antara permintaan pasar dan juga penawaran produk. Perusahaan dengan strategi pemasaran yang tepat dan juga diferensiasi produk yang kuat biasanya mampu menciptakan nilai lebih bagus ya bagi konsumen, sehingga potensi peningkatan omset pun semakin besar. Selain itu pendengar, konsep value creation dan juga value delivery ya, maksud kami ya, dalam model bisnis modern menegaskan bahwasanya perusahaan bukan hanya menjual produk tetapi juga pengalaman, efektivitas layanan serta nilai emosionalnya. Di era digital ya, pengukuran omset menjadi lebih kompleks karena melibatkan beberapa saluran penjualan seperti e-commerce, ada marketplace, media sosial dan juga website resmi ya. Transformasi digital memungkinkan perusahaan melakukan otomasi ya penjualan. Pemanfaatan analitik data serta optimalisasi digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itulah ya, kemampuan adaptasi perusahaan terhadap teknologi sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan omset. Lalu seperti apa faktor yang mempengaruhi omset market ya? Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi omset market itu terdapat dua faktor, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri pendengar ya, yang mempengaruhi omset market adalah kualitas produk dan juga inovasi. Jadi inovasi produk menjadi kunci daya saing. Produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen akan memiliki permintaan yang tinggi ya. Inovasi tidak hanya mencakup fitur baru tetapi juga kemasan, kemudahan penggunaan serta manfaat tambahan. Faktor internal yang lainnya ada strategi pemasaran, yang mana marketing mix atau product, price, place, and promotion memungkinkan atau memainkan peran penting ya dalam menentukan keberhasilan penjualan. Penetapan harga yang tepat, promosi efektif, serta distribusi yang efisien dapat meningkatkan tingkat pembelian. Lalu faktor internal yang terakhir ada manajemen operasional. Jadi proses produksi dan juga distribusi yang efisien akan menurunkan biaya sehingga margin keuntungan naik ya. Kinerja perusahaan ataupun kinerja operasional yang efektif memungkinkan perusahaan menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Untuk faktor eksternalnya mendengar ya, jadi faktor eksternal yang mempengaruhi omset market, yang pertama ada perilaku konsumen, yang perubahan preferensi konsumen terutama pada era digital sangatlah mempengaruhi omset. Konsumen pada kali ini lebih menyukai transaksi cepat, praktis dan juga berbasis mobile. Faktor eksternal yang lain ada kondisi ekonomi dan juga persaingan, yang mana inflasi, tingkat suku bunga dan juga tingkat persaingan pasar akan menentukan daya beli konsumen. Semakin ketat komposisi, semakin kreatif pula perusahaan harus merancang strategi pemasaran. Lalu faktor eksternal yang terakhir ada perkembangan teknologi. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, big data dan juga sistem pembayaran digital telah mengubah cara perusahaan menjangkau konsumen. Perusahaan yang lambat mengadopsi teknologi beresiko tertinggal dalam persaingan.

kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan

0: harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

cara strategi ya dalam meningkatkan omset market dalam ekonomi bisnis dan juga digital ya. Yang pertama adalah optimalisasi produk dan juga diferensiasi, dan juga ada implementasi digital marketing yang efektif. Optimalisasi produk dan juga diferensiasi, yang mana perusahaan harus mampu menciptakan produk yang memiliki keunikan dan juga nilai tambah. Diferensiasi dapat dilakukan melalui inovasi fitur dan juga desain, lalu ada peningkatan kualitas bahan baku, menambahkan layanan purna jual, dan branding yang kuat ya, untuk menciptakan perspektif positif ya. Dengan diferensiasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan willingness ya to pay pada konsumen, sehingga omset pun akan meningkat. Digital marketing sendiri merupakan strategi yang paling dominan dalam meningkatkan omset pada era ekonomi digital saat ini ya. Beberapa teknik yang terbukti efektif, yang pertama ada search engine optimization. Jadi search engine optimization atau SEO ya, optimasi mesin pencari membuat konsumen lebih mudah menemukan produk perusahaan. Konten yang relevan akan meningkatkan visibilitas sehingga potensi penjualan pun akan menaik. Lalu cara teknik yang kedua ada social media marketing ya, yang mana pula platform seperti Instagram, TikTok dan juga Facebook pun memiliki pengaruh besar ya dalam membentuk preferensi konsumen. Konten visual, endorsement dan juga iklan berbayar dapat meningkatkan brand awareness.

juga konversi penjualan. Teknik yang ketiga ada email marketing, jadi email promosi dan juga newsletter ya, membantu mempertahankan konsumen melalui penawaran khusus dan juga program loyalitas. Yang terakhir ada marketplace optimization. Optimalisasi toko di marketplace seperti penciptaan judul produk menarik, foto produk yang berkualitas tinggi, serta rating dan review yang baik akan meningkatkan kepercayaan pembeli. Peningkatan omset pasar dan ekonomi bisnis dan juga digital bukan hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan perusahaan memanfaatkan teknologi, memahami perilaku konsumen, serta merancang strategi pemasaran efektif. Pemanfaatan digital marketing, analisis data, inovasi produk, lalu optimalisasi pengalaman pelanggan, serta strategi multi-channel merupakan pendekatan yang terbukti efektif. Selain itu, ya, perusahaan perlu mampu beradaptasi terhadap perubahan tren dan juga teknologi untuk tetap kompetitif. Dalam konteks pendidikan bisnis pendengarnya, pemahaman mengenai konsep dan juga strategi untuk meningkatkan omset tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga secara praktis, terutama bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia profesional ataupun kewirausahaan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan loyalitas konsumen, dan pada akhirnya meningkatkan omset secara berkelanjutan. Baik pendengarnya, dengan begitu tuntutan sudah bersama kita dalam ujian Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Lima topik itu bagaimana konsep dan juga strategi meningkatkan omset market dalam ekonomi bisnis dan juga digital. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi pendengarnya tepat waktu 16. Kita bergeser dalam ujian Info Prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPBD Jawa Timur siapkan pemulihan ekosistem Bromo pasca karhutla. Kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
2: Dan kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohon yang terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
1: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api. Namun, setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, pembukaan Museum Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1 disambut antusias pengunjung. Rizky Darmawan melaporkan.
3: Pengunjung menyambut antusias dibukanya wahana baru Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Wahana edukasi tersebut dinilai menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di bawah Jatim Park Group. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan respon pengunjung terhadap wahana baru tersebut sangat positif. Respon positif tersebut terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung yang mencoba wahana baru sejak pertama kali dibuka. Menurutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya menghadirkan konsep edukasi yang berbeda dengan sejumlah destinasi wisata Jatim Park Group lainnya. Wahana ini dirancang agar pengunjung tidak hanya memperoleh informasi maupun penjelasan, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan alat peraga.
4: Karena ini merupakan wahana edukasi yang sangat berbeda dengan destinasi wisata Jatim Park Group yang lainnya. Jadi memang sangat cocok untuk anak-anak sekolah, terutama yang mereka ingin lebih jauh menimba ilmu yang kalau di sekolah itu mereka hanya melihatnya dari buku, dari penjelasan guru, tapi kalau di Science Center ini kita betul-betul langsung berhadapan dengan alat peraga yang mereka langsung praktek dan tahu caranya.
3: Metode pembelajaran melalui praktek membuat siswa dapat mengetahui secara langsung cara kerja maupun penggunaan alat peraga yang tersedia. Pengalaman tersebut menjadi pembeda utama Museum Mega Science Center dan Budaya dibandingkan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Keberadaan wahana tersebut memberikan alternatif bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan pendekatan yang lebih interaktif. Antusiasme pengunjung terlihat dari sambutan positif terhadap konsep edukasi yang menggabungkan pengetahuan dengan praktik langsung. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Dia Laras. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menggelar kompetisi manual brew atau menyeduh kopi secara manual antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan dalam Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Berikut laporan Angela Reska.
6: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Dikopumen Kabupaten Pacitan menggelar Festival Kopi dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Selain mengadu kemampuan manual brew atau menyeduh kopi secara manual dalam kategori umum, Festival Kopi kali ini juga mempertandingkan manual brewing antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengapresiasi Festival Kopi Pacitan 2026. Menurutnya, kegiatan menyeduh kopi secara manual selaras dengan potensi kopi yang ada di Pacitan. Bahkan, Mas Aji, sapaan akrab Bupati Pacitan, akan menerbitkan surat edaran atau SE untuk menggunakan kopi Pacitan.
7: Oke, jadi saya mengapresiasi betul ide dari Pak Kadis Koperasi ini menyelenggarakan festival kopi ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika pesertanya salah satunya adalah selain umum adalah kepala dinas yang ada. Maka insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE, karena saya yakin seluruh OPD sekarang sudah bisa menikmati kopi Pacitan. Maka sekiranya dari seluruh OPD juga setiap harinya menggunakan kopi Pacitan, itu yang paling penting. Sehingga harapannya ke depan, masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami.
6: Mas Aji melihat peluang besar dari kopi Robusta dan Liberica yang berasal dari Pacitan. Dua jenis kopi tersebut dapat diolah menjadi minuman kopi yang berpotensi digemari oleh konsumen sehingga perlu dikembangkan. Festival kopi ini juga mempertemukan para petani kopi dari Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar. Sehingga Mas Aji optimis potensi kopi dari Pacitan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus KAI untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat. Dayus Warno melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero terus memperkuat kinerja konektivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga September 2026, jumlah pengguna layanan kereta api menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Vice President of Corporate Communication KAI, Ani Purba, dalam kegiatan temu media dan komunitas bersama Vice President of Corporate Communication KAI yang membahas kinerja, konektivitas, serta perkembangan layanan kereta api bertempat di Rumah Makan Lombok Ijo Kota Madiun pada Kamis 8 Oktober 2026. Ane memaparkan jika tahun ini jumlah penumpang KAI Group mencapai sekitar 394,44 juta penumpang, meningkat dibandingkan periode Januari hingga September 2025 yang berada di kisaran 368,43 juta penumpang, di mana peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis kereta api.
9: Sebelumnya 500 ribu KAI Group, lebih dari 500 ribu dalam satu tahun, yang kalau kita kali 10% berarti lebih dari 520 juta nanti yang akan naik kereta.
8: Menurut Ane, berbagai layanan KAI Group turut menopang capaian tersebut, mulai dari kereta api jarak jauh, kereta komuter, LRT Jabodebek, KAI Wisata, KAI Bandara, hingga layanan transportasi berbasis rel lainnya. Ane juga menjelaskan jika pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan, di mana tidak hanya untuk perjalanan antar kota tetapi juga untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dayus Warno.
5: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti dan Miati. Eti, silakan.
10: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan, Migran Care Jember hadirkan layanan migrasi aman bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran. Berikut informasi selengkapnya.
11: Migran Care Jember bersama kader dan pengurus pusat pelayanan terpadu di tingkat desa menggelar klinik migrasi aman di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan layanan informasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran. Koordinator Migran Care Jember, Bambang Teguka, mengatakan bahwa klinik migrasi aman bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses migrasi yang aman, adil, dan bermartabat.
12: Karena kita ingin mendekatkan layanan yang dimiliki oleh PPT Disbumi, salah satunya adalah bagaimana memberi edukasi pada publik, kepada masyarakat, calon pekerja migran dan anggota keluarganya tentang bermigrasi yang aman, bermartabat, adil dan inklusif. Karena kita menemukan beberapa fakta bahwa menjadi pekerja migran itu seringkali banyak hal yang kadang diabaikan, salah satunya hal-hal pengetahuan tentang negara tujuan. Hak-hak menjadi pekerja migran itu juga seringkali tidak diketahui oleh calon pekerja migran. Kami kemarin di Car Free Day di Alun-Alun, dan hari ini kita ada di Pemkab Jember, ini juga salah satu ikhtiar kita agar proses layanan dari klinik migrasi aman itu bisa banyak lagi segmen masyarakat yang mengetahui apa itu PPT Disbumi, apa itu Migran Care, apa itu migrasi aman.
11: Sementara itu, Lisa, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu di Desa Ambulung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada anak pekerja migran yang mengalami putus sekolah akibat perundungan atau bullying.
13: Layanan yang sudah kami berikan yaitu di bulan ini kami memberikan layanan untuk anak pekerja migran yang dia itu putus sekolah akibat bullying, dan kami sudah bekerja sama dengan pihak dari Peksos ya. Jadi kami memberikan layanan ke rumah korban, dan kami membantu bagaimana mengurusi kegiatannya itu di sekolah.
11: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Bung Waris, silakan.
14: Terima kasih, Eti. Data usaha pengolahan tembakau di Sumenep kembali bertambah. Hasil revisi sensus ekonomi 2026 mencatat hampir 15.000 usaha perajangan tembakau hingga awal Oktober. BPS memastikan data tersebut masih dalam proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
15: Hasil revisi sensus ekonomi 2026 menunjukkan potensi usaha pengelolaan tembakau di Kabupaten Sumenep cukup besar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumenep mencatat 14.944 usaha yang melakukan pengelolaan atau perajangan daun tembakau hingga 1 Oktober 2026. Jumlah ini bertambah dibandingkan pendataan 15 September 2026 yang mencatat sekitar 12.600 usaha. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, penambahan data diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran dan konfirmasi lapangan, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi tembakau. Usaha perajangan yang dilakukan petani secara mandiri maupun pihak yang membeli daun tembakau basah untuk dirajang termasuk dalam kategori industri pengelolaan.
16: Baru di ring 2 itu ada Prageun, ada Sarongki, ada Manding, ada Batu Putih. Itu ring-ring 2-nya. Nah, sesuai perilaku petani tembakau di Madura ya umumnya, itu kan biasanya banyak juga yang langsung merajang sendiri. Nah, itu di konsep kami itu masuk ke industri pengolahan. Termasuk juga pedagang yang beli daun basah kemudian dirajang, ya itu otomatis industri juga. Termasuk juga industri rokoknya. Kan banyak berkembang sudah di Sumenep, terutama yang perbatasan Pamekasan. Itu potensi Sumenep di situ ternyata.
15: Handoyo menambahkan, saat ini BPS melakukan cleaning data untuk memastikan data yang terkumpul valid dan sesuai kondisi di lapangan sebelum hasil sensus ekonomi dipublikasi.

0: Pendengar dan pemirsa dari Sumrap, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8, Moh Supardi, disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Dono Mulyo Surabaya pada Jumat pagi. Kita ikuti laporan bersama Faris Yarbo.
2: Kedatangan jenazah Muhammad Supardi, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, disambut isak tangis keluarga setibanya di rumah duka Jalan Pelatuk Dono Mulyo Kenjeran, Surabaya, Jumat pagi. Ia menjadi korban saat membawa truk ekspedisi menuju Kalimantan bersama putra dan cucunya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum setempat diiringi isak tangis keluarga. Duka keluarga korban semakin mendalam karena saat kejadian, M. Supardi berangkat bersama sang cucu, M. Fadli Rizal, yang hingga saat ini belum ditemukan. Muhammad Rais, putra kedua korban yang selamat dalam insiden tersebut, mengaku saat kejadian tidak bisa menemukan ayah dan keponakannya saat kapal mulai tenggelam, sementara dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam skoci.
3: Sama sekali. Nah itu aku sampai susah, sampai naik, jatuh lagi dua kali, kapal miring, udah keluar itu tadi. Habis itu udah mau terbalik, itu aku ngimbangi kapal itu. Sampai ke atas, sampai terbalik, sampai mati lampu. Udah, langsung ada skoci, langsung loncat itu. Nah, orang-orang yang ada, kalau orang 6 lah, itu di atas, tapi selamat. Sampai, tapi untung aja kapalnya tidak tenggelam. Kalau tenggelam ya saya ikut sekocinya kan terikat kapal.
2: Sementara itu, jenazah Muhammad Supardi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya, jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel berdasar DNA, ciri medis, dan properti. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Monisa Febrianti melaporkan.
4: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit Kantor RRI Surabaya Kamis 8 Oktober 2026. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
5: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
4: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
6: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia. Nah, sehingga ini adalah milik kita, siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda. Dan
4: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya, DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
1: Kabar dari Kediri, reporter Ana Kusuma menggambarkan Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching inovasi ANC Jempol Desa untuk dekatkan layanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi Antenatal Care Jemput Bola Layanan Desa atau ANC Jempol Desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gardu Penting. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC Jempol Desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jarak yang cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
8: ANC Jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh ya dari puskesmas ya, agak jauh dari puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pustu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak terlalu jauh-jauh ke Puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu, karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak, terutama kematian ibu ya untuk ANC jempol ini ya. Jadi nanti kita bisa lakukan tindakan rujukan rencana ya, jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
7: Salah satu peserta ANC Jempol Desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
9: Periksa kehamilan yang pertama, alhamdulillah cukup membantu, pelayanannya juga ramah. Ya semoga untuk seterusnya bisa menemani. Bagi kan saya pemula ya, jadi nggak tahu sama sekali harus gimana dan gimana, perlu bimbingan dan perlu dukungan untuk kedepannya biar untuk menghasilkan kemaluan sehat dan menjadi anak bangsa yang kuat.
7: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sehingga faktor risiko juga dapat diketahui dan juga ditangani lebih cepat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Mahasiswi Stikes Hang Tuah Surabaya ingatkan cara pencegahan penyebaran kuman yang sederhana namun sering dianggap remeh. Berikut laporan Farida Husnia.
10: Pencegahan penyebaran kuman dapat dilakukan masyarakat, salah satunya dengan cara yang mudah, yaitu mencuci tangan. Kebiasaan sederhana ini disosialisasikan oleh mahasiswa program studi Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikes Hang Tuah Surabaya, Syarifah Nur Aziza. Menurut Syarifah Nur Aziza, tidak mencuci tangan dapat menyebabkan resiko penyakit diare dan cacingan.
11: Jika kita tidak mencuci tangan, tangan kita dapat gatal-gatal, kuku kita juga hitam, kemudian kita juga terkena diare dan cacingan. Nah, jangan lupa meminum obat cacingan 6 bulan sekali ya.
10: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir efektif membersihkan kotoran serta kuman. Mahasiswi Prodi Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya, Syarifah Nur Aziza mengatakan, kebiasaan cuci tangan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah menyentuh benda kotor lainnya, termasuk saat merawat orang yang sakit. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Persebaya ingatkan pemain tak remehkan Isen Mulang Kalteng FC dalam laga lanjutan Super League yang berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kabar selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
12: Menjelang pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan pemain agar tidak menjadikan posisi klasemen sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Pada keterangannya dalam sesi konferensi sebelum pertandingan, Tavares menilai Isen Mulang memiliki potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu juga menjadi perhatian tersendiri bagi sang pelatih. Meski belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, Isen Mulang tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut kini menghuni posisi terbawah klasemen sementara, namun bagi Tavares justru ini akan mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini.
13: that this team we cannot analyze just looking to the table, the table position, because
14: kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya berdasarkan posisi mereka di klasemen. Menurut saya, setelah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, dari analisis kami, San Pulang mampu menciptakan banyak peluang, terutama dalam dua pertandingan terakhir. Namun sayangnya mereka belum beruntung. Karena itu, saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit.
13: But unfortunately, they don't have lucky. So tomorrow, I expect a difficult match.
14: Sementara itu penjaga gawang Erando Ari Sutariadi juga ingin Persebaya menjadikan kegagalan mempertahankan keunggulan saat menghadapi Garuda Yaksa FC lalu sebagai pelajaran berharga. Kiper yang akrab disapa Nando itu menegaskan pentingnya menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menghadapi Isen Mulan Kalteng FC, ia berharap Green Fast mampu memperbaiki penampilan dan mengamankan 3 poin.
15: Preparationnya sangat bagus, teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur

0: antusias dan ingin berjuang untuk mendapatkan poin di
1: saat ini. Persebaya berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League, dan kemenangan atas Isan Mulang FC akan menjadi sasaran utama Green Force untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki posisi klasemen. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Selanjutnya, reporter Ani Hasanah mengabarkan ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
4: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
3: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
5: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
3: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
6: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam, selamat sore dan salam Prima.
7: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Tak berselang lama, petugas damkar tiba di lokasi dengan beberapa unit mobil pemadam kebakaran. Petugas gabungan bersama dengan anggota Polsek Jombang dan juga Koramil kemudian melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan api. Pihak kepolisian juga melakukan penanganan di lokasi kejadian dengan mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan barang bukti guna mengetahui penyebab kebakaran.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya,

0: Lagi tepat tanggal 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigedidi dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Seratus koma dua FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengari Anda masih bersama saya Arifonda. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, mendengar ya, saya akan mengangkat sebuah topik yaitu menilik ya Kampung Korot. Yang mana Kampung Korot ini wajah agraris yang bertahan di tengah kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin pendengar semua sudah tidak asing lagi ya dengan Kabupaten Bekasi yang identik dengan kawasan industrinya, terutama yang ada di Cikarang ya, yang sudah lama menjadi magnet investasi di Jawa Barat. Dan investasi yang masuk ke daerah tersebut pun tidak main-main ya, rata-rata tidak kurang dari 50 triliun rupiah. Angka tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin ya, saat menerima kunjungan kerja panitia kerja rancangan undang-undang kawasan industri Komisi 7 DPR RI. Dimana Endin menjelaskan bahwasanya jika lo melihat dari nilai investasi di Kabupaten Bekasi yang rata-rata tidak kurang dari 50 triliun rupiah, mestinya dari APBN juga ada dana bagi hasil kepada daerah. Namun di bagian selatan Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa ya, ada Kampung Korot yang menyimpan wajah berbeda dari gambaran industri tersebut. Kampung yang dihuni sekitar 40 kepala keluarga masih dikelilingi hamparan persawahan dan menyimpan jejak budaya Sunda yang kental. Selain itu, sebagian besar warga Kampung Korot sendiri menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

dan mengelola sawah masih menjadi aktivitas keseharian mereka. Salah satu jejak budaya Sunda yang paling terlihat di Kampung Korot yaitu Leuit, ya, yaitu lumbung padi tradisional yang hingga kini masih dipertahankan oleh warga Kampung Korot. Bangunan tersebut menjadi penanda kehidupan agraris masyarakat Sunda yang tetap hidup meski Kabupaten Bekasi terus berkembang sebagai kawasan industri. Karakter khas inilah yang membuat Kampung Korot dilirik dalam rencana penataan kawasan perdesaan di selatan Kabupaten Bekasi. Dilansir dari Bekasi Cup, ya, rencana tersebut bermula dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penataan 5 desa di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu yang disampaikan dalam rapat paripurna hari jadi ke-76 Kabupaten Bekasi. Menurut PLT Sekretaris Kecamatan Cibarusah, Wawa Fadilah, ya, Leuit punya nilai sejarah yang perlu dijaga dalam proses penataannya nantinya. Wawa menjelaskan bahwa Leuit sendiri masih ada memiliki nilai historis dari budaya dan juga budaya sehingga dalam penataan nantinya yang keberadaannya pun janganlah sampai hilang, tapi justru menjadi bagian dari karakter Kampung Korot. Selain itu, pendengarnya, hamparan persawahan juga jadi potensi utama yang bisa dikembangkan tanpa menghilangkan fungsi aslinya sebagai lahan pertanian. Meski demikian, upaya untuk mengembangkan potensi tersebut masih terdapat tantangan dan persoalan yang tumbuh yang membutuhkan perhatian. Seperti pada saat musim kemarau panjang, warga Kampung Korot kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur kerap mengering. Kondisi tersebut pun turut berdampak pada aktivitas pertanian mereka. Mana mau menjelaskan bahwasanya persoalan air bersih dan infrastruktur menjadi dasar tantangan, ya, yang harus diperhatikan karena penataan bukan hanya soal memperbaiki wajah kampung tapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

yakni kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapah-pelapah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi mendengar, di tengah keterbatasan tersebut, warga Kampung Korat ternyata sudah punya gagasan sendiri untuk mengembangkan kampung mereka. Salah satunya lewat akses jalan yang direncanakan menjadi jalur penghubung sekaligus jalur wisata dan olahraga yang menyusuri kawasan persawahan. Konsep inilah yang mencontoh Lembur Pakuan, desa wisata budaya Sunda di Kabupaten Subang yang mengembangkan kampungnya tanpa meninggalkan akar agrarisnya. Jalur tersebut mendengarnya rencananya akan dipadukan dengan potensi ekonomi warga lewat produk kuliner lokal seperti dodol, kerupuk, dan juga rengginang. Bahwa pun menjelaskan di mana jika memang konsep tersebut pun berjalan, kuliner khas warga bisa ikut berkembang dan menjadi bagian dari perjalanan wisata, sehingga penataan tersebut pun juga dapat membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Kampung Korot. Di ujung jalurnya juga sudah mendapatkan jembatan gantung hasil program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD 2026 yang bisa dijadikan sebagai salah satu titik tujuan wisata. Di mana jalur tersebut pun direncanakan untuk menghubungkan Desa Ridogali dengan Desa Wibawa Mulia sehingga ikut mempermudah mobilitas warga selain mendukung sektor wisata. Dengan demikian, rencana tersebut pun dapat membuat pengembangan Kampung Korot bisa berjalan beriringan dengan aktivitas warga yang sudah ada, dan mereka pun tetap bisa bertani sembari ikut mengembangkan potensi wisata dan produk lokal. Bagi Wawa sendiri, penataan Kampung Korot pada akhirnya diharapkan tidak menghilangkan karakter lokal yang selama ini menjadi kekuatan Kampung Korot. Baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik yaitu menilik Kampung Korot, wajah agraris yang bertahan di tengah kawasan industri Bekasi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya yang akan jatuh tepat pada pukul 17:38. Masukkan 17:29 teman-teman ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar SNA, kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, baikkah saya walaupun selalu sholat 5 waktu di awal waktu dan tepat pada waktunya? Baikkah saya walaupun telah berhaji dan umrah beberapa kali? Baikkah saya walaupun telah berinfak dan bersedekah setiap hari? Baikkah saya walaupun sehari-hari kita hiasi dengan kata-kata yang bijak? Baikkah saya walaupun sudah menggunakan pakaian syar'i? Baikkah saya walaupun setiap malam sudah bangun untuk sholat tahajud? Baikkah saya walaupun setiap hari berangkat sholat berjamaah ke masjid? Baikkah saya walaupun setiap saat kita berbuat baik kepada orang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Najm ayat 32 yang artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Seorang ahli hikmah pernah ditanya, siapakah orang yang paling buruk? Maka ia menjawab, yaitu orang yang merasa dirinya baik. Dan ditanya kembali, siapakah orang yang paling baik? Maka ia menjawab, orang yang merasa dirinya buruk. Maka dari itu, janganlah pernah kita merasa untuk lebih baik dan lebih suci dari orang lain, karena Allah pun telah melarang hal ini di dalam Al-Quran. Kita tak akan pernah tahu di manakah dan kapankah saat hati kita ikhlas melakukan amal-amal solih, menasihati orang serta beramal ibadah yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah tahu amal manakah yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Mas Bagas ya, untuk melaksanakan NC terpadu, karena NC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak, terutama kematian ibu ya, untuk NC jempol ini ya, jadi nanti kita bisa dilakukan tindakan rujukan rencana ya, jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
3: Terus di sampingnya SMP 4 dampaknya ya sangat bau, tidak enak ya, dengan bising suara mesin pump. Nah ini kita harus minta ketegasan dari Bupati Haji Wahyudi.
1: Sari berita Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching ANC jempol desa, dekatkan layanan kepada masyarakat. Informasi yang selanjutnya, dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan di PT JPN Jombang, LSM desak tindakan tegas Bupati. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Arul Fonda. Informasi yang pertama, mendengar, Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching ANC jempol desa, dekatkan layanan kepada masyarakat. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi antenatal care jemput bola layanan desa atau ANC jempol desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan gerakan terpadu penanganan stunting atau gardu penting. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC jempol desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jarak yang cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
2: ANC jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh ya dari Puskesmas ya, agak jauh dari Puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pustu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak terlalu jauh-jauh ke Puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu, karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak, terutama kematian ibu ya, untuk ANC jempol ini ya, jadi nanti kita bisa dilakukan tindakan rujukan rencana ya, jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi

0: menjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
1: Salah satu peserta ANC Jempol Desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
2: Periksa kehamilan yang pertama, alhamdulillah cukup membantu, pelayannya juga ramah. Ya semoga untuk seterusnya bisa menemani. Bagi kan saya pemula ya, jadi nggak tahu sama sekali harus gimana dan gimana, perlu bimbingan dan perlu dukungan untuk kedepannya biar untuk menghasilkan kemenya sehat dan menjadi anak bangsa yang kuat.
1: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini, sehingga faktor risiko juga dapat diketahui dan juga ditangani lebih cepat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan di PT JPN Jombang LSM desak tindakan tegas Bupati. Rekan Cantianov menginformasikan selengkapnya.
4: Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Pagar Jombang di PT JPN memanas. Masa mendesak agar perusahaan tersebut ditutup menyusul dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang berdampak langsung terhadap fasilitas pendidikan di sekitarnya. Korap LSM Pagar Jombang, Edi Supriyadi mengungkapkan bahwa limbah yang dibuang ke selokan tepat di samping SMP 4 menimbulkan bau tidak sedap serta kebisingan suara mesin yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dalam aksinya, Edi dengan tegas meminta ketegasan dari kepala daerah untuk menyikapi persoalan pelanggaran perizinan di luar ketentuan pergudangan dan perdagangan ini.
5: Tadi kenapa aksi kita sampai ke perusahaan JPN? Karena kita mendapatkan narasumber bahwa itu beberapa dari dinas DLH dan pihak Satpol PP itu sudah mendatangi perusahaan itu dan itu digembok. Nah akhirnya dibuka lagi, dikembalikan kunci itu. Makanya kita menyarankan dan kita juga sebagai kontrol sosial LSM kita cuma satu. Kita akan menutup urusan itu dan kita terus mendorong pemerintahan Kabupaten Jombang untuk bertindak tegas, jangan diam-diam saja. Perkaranya limbah, Mas. Jadi limbah itu dibuang ke selokan itu pas di sampingnya SMP 4. Dampaknya ya sangat bau, tidak enak ya, dengan bising suara mesin pom. Nah ini kita harus minta ketegasan dari Bupati Haji Warsudi.
4: Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 3 Sekda Kabupaten Jombang, Saiful Anwar menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas dan tidak akan menoleransi aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perizinan di luar sektor perdagangan dan pergudangan. Menurutnya, segala pelanggaran izin maupun dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan wajib ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa proses penindakan sanksi tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.
6: Lingkungan yang ditimbulkan itu berarti kan termasuk pelanggaran lingkungan, sehingga mereka wajib mengembalikan lingkungan itu menjadi seperti semula, tidak berbau dan tidak dan segala macamnya. Di samping mengembalikan seperti semula, berdasarkan undang-undang lingkungan harus

0: anggaran yang ada itu nanti sanksinya seperti apa. Yang jelas kami dari Perda, kami tidak akan mentolerir adanya aktivitas di luar perdagangan dan pergudangan. Intinya itu. Baik yang sisi utara maupun selatan akan
1: terima kasih. Ketegasan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati serta koordinasi erat dengan aparat penegak hukum sangat dinantikan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan di luar sektor perdagangan serta pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Publik mendesak agar langkah konkret segera diambil demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap lingkungan dan fasilitas umum di Kabupaten Jombang. Cantianov melaporkan.
2: Mendengar Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mendengar rekor MURI 10.000 santri membatik di Ponpes Lirboyo, rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
3: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda hari ini di Alam Utama Lirboyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
4: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
3: Sementara itu, seorang santri di Ponpes Lirboyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Ponpes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
5: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
3: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Ponpes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi yang terakhir pendengar, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat lewat gerdu penting serta pengoptimalan pemantauan gizi ibu dan balita. Rekan Ana Kusuma memberikan laporannya.
6: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
7: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
6: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
8: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke

0: pecandu-pecandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
1: Melalui kerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan Warta Kediri hari ini dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda, Wasita Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar ya, kita dengarkan bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arwanda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperbaiki

oleh ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwasanya kita sudah menyimak bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi Anda yang menjalankannya mendapatkan amal berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saat lagi mendengarnya tepat waktu 19 kita bergeser dalam jan Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya plus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: satu
5: tidak
4: kapas
5: dan
4: tutup, kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon antrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak, jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid pendekatan pembelajaran berbasis industri serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Komunikasi maju
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Itiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Ya,

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nyarap Militrol Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arvanda dalam lanjutan program Kediri Malam Ini. Kita masuk penyajian mimbar agama Kristen. Pada penyajian mimbar agama Kristen edisi malam hari ini ya, persembahan dari Pendeta Susatyo AR ya, mengatakan yaitu sikap yang benar dalam menghadapi keadaan. Selamat dengarkan.

saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Saya dari GKJW Jemaat Surabaya pada kesempatan ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memelihara dan melindungi kami semua sehingga pada saat ini kami semuanya dapat bersama-sama mendengarkan dan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersama dengan para pendengar setia Mimbar Agama Kristen Suara RRI Stasiun Surabaya dimanapun berada, dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan berikan akal budi sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga buka hati dan pikiran kami, pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Stasiun Surabaya, dimanapun berada, sehingga firman yang didengarkan dapat dimengerti, dimasukkan dalam hati, dan terlebih-lebih bila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua, sehingga kami semuanya layak untuk membaca dan mempergumulkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin.

Bapak dan Ibu serta saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun berada. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca dan pergumulkan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Yang demikian pernyataannya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Berbahagialah Bapak Ibu yang mana yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih bila kita mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara pendengar serta setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada. Adapun tema renungan kita adalah sikap yang benar dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dari firman yang baru kita baca dan dengarkan bersama memberikan pengertian kepada kita bahwa pada pasal 17 kitab Raja-Raja ini ada 3 hal peristiwa yang fenomenal yang dialami Nabi Elia, di mana satu sama lainnya saling kait mengkait, dan satu sampai lainnya mari kita lihat satu persatu peristiwanya. Ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan menyuruh Elia untuk menemui Raja Ahab dan memberitahukan hukuman yang akan

pada tahun-tahun ini. Pada ayat 1 dituliskan, lalu berkatalah Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, saudara-saudara, pada saat itu hujan dan embun tidak turun dan terjadilah kekeringan di mana-mana selama bertahun-tahun. Saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja Ahab marah dan mau membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di Sungai Kerit, dan di sanalah Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan berupa roti di pagi hari dan daging di petang hari bagi Elia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, apa yang terjadi di sini? Tuhan menghukum orang-orang yang berbalik dari hadapannya seperti Raja Ahab, tetapi berbagai cara digunakan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan menggunakan banyak sekali cara untuk memelihara, menjaga, dan melindungi orang-orang percaya. Bahkan burung gagak sendiri, pemakan daging, burung yang rakus dan egois, justru itu yang dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya, yakni Nabi Elia, untuk mensuplai makanan pagi dan petang hari. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Peristiwa yang kedua, dari ayat 7 sampai dengan 16. Akibat dari hukuman Tuhan, maka Sungai Kerit, di mana Nabi Elia bersembunyi, juga mulai kering. Oleh karena itu, Tuhan memindahkan Nabi Elia dari Sungai Kerit dan menyuruhnya ke Sarfat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, pada ayat 9 dituliskan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara kekasih Tuhan, kota Sarfat itu terletak di sebelah barat daerah Sidon dan sekarang bernama Libanon. Jaraknya tidak tanggung-tanggung, yakni sekitar 170 km dari Sungai Kerit, dan harus berjalan kaki untuk mencapai Sarfat. Sementara pada waktu itu, tentara Raja Ahab juga sudah bergerak untuk mengejar Elia. Bernafsu sekali mau menangkap dan membunuh Nabi Elia. Dan saat itu Elia mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan yang panjang, yaitu 170 km itu. Dan sesampai di pintu gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan

dan kekurangan persediaan makanan. Karena kekeringan itu juga sudah terjadi di negeri itu juga. Dan kemudian Elia berseru kepada perempuan itu. Katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu memberinya air, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wah, untuk permintaan yang kedua ini, yakni roti, perempuan itu bilang, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati," kata perempuan Sarpat itu. Tetapi apa kata Elia lagi? "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi saat perempuan itu melakukan suruhan seperti apa yang disuruhkan Nabi Elia? Terjadilah suatu yang luar biasa. Tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli tidak habis-habisnya. Bahkan pada ayat 16 ditulis, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Pada peristiwa yang ketiga, yaitu dari ayat 17 sampai dengan 24, setelah berbulan-bulan melewati masa krisis dalam hal air, dalam hal pangan, maka janda Sarfat ini kembali menghadapi masa ujian yang lebih berat lagi, yaitu anak satu-satunya yang sematawayang itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangatlah keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Anak itu ternyata mati. Betapa pedihnya hati janda Sarfat pada saat itu. Dia harus kehilangan anak yang menjadi tumpuan kasih sayang dan masa depan harapannya. Dan tentu saja peristiwa ini menimbulkan gejolak di dalam jiwanya. Bahkan ia melemparkan tuduhan seolah-olah kedatangan Nabi Elia ke rumahnya lah yang menjadi penyebab terjadinya semua duka cita malang ini. Itu sebabnya perempuan Sarfat ini berkata, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Dari ayat 18. Bagaimana sikap Elia menghadapi janda Sarfat ini? Elia menahan diri, tidak terpancing emosi, tidak marah. Sebaliknya, Nabi Elia justru menunjukkan rasa keprihatinannya, menunjukkan sikap empatinya
yang dalam, sehingga berkata, yaitu pada ayat 19, berikanlah anak itu kepadaku. Selanjutnya Nabi Elia membawa jenazah anak itu naik ke kamar atas Elia dan menempatkan jenazah itu perlahan-lahan dengan lembut di atas tempat tidur Elia. Di hadapan Allah, Elia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuhnya?" Lalu Elia melakukan 3 praktek pada jenazah anak itu. Yang pertama, Elia membaringkan mayat anak itu di tempat tidurnya sendiri di kamar atas. Yang kedua, Elia membaringkan badannya sendiri di atas tubuh mayat anak yang mati itu. Pada ayat 21 dituliskan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Yang ketiga, lalu Elia berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari teknik-teknik yang diterapkan Nabi Elia terhadap mayat anak kecil ini? Yang pertama, kita ingatkan, kita semuanya, para pendengar setia RRI Stasiun Surabaya, agar jangan pernah ada yang mencoba-coba atau meniru dan menerapkan metode ini. Karena apa yang diterapkan Elia merupakan pengecualian yang hanya muncul sekali ini, dan ini pun menurut petunjuk Allah sendiri, secara tiba-tiba saja. Yang kedua, inti daripada sikap Elia adalah bahwa Elia mengandalkan imannya yang sangat-sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah lewat doa-doanya. Karena Nabi Elia percaya kepada Allah yang hidup dan yang mampu untuk menghidupkan orang mati, dengan menunggu campur tangan dari Tuhan, doa-doa Nabi Elia itu kemudian didengar Tuhan dan berhasil. Tidak lama kemudian, anak yang mati itu hidup lagi. Pada ayat yang ke-22 dituliskan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Nyawa anak itu pulang ke tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan dasar bagi Elia dan perempuan janda Sarfat ini ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit, sehingga kematian. Imannya membuahkan mujizat-mujizat dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Surabaya dimanapun berada, sikap Nabi Elia dan janda Sarfat ini tentunya dapat menjadi tauladan bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Karena kita percaya dan mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Demikianlah Bapak dan Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kita dan selalu menjadi pegangan kita di dalam melakukan kehidupan
sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan semakin menguatkan iman percaya kami dan membimbing kami untuk dapat hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dengan bimbingan-Mu saja dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia, stasiun Surabaya dimanapun berada. Sekian renungan firman Tuhan yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bareng sama Rifki Royan ya, akan menemani Anda dalam Kediri malam ini hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ada Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sore tadi, saya akan menemani Anda dengan beragam program pilihan, juga tentunya hiburan nanti ya di tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada Ruang Rindu hingga pukul 23, juga ada Harmoni Malam 1 jam untuk menutup jumpa kita dalam kesempatan hari Jumat 9 Oktober 2026. Kediri malam ini akan kita awali dengan satu buah drama radio persembahan dari Cirebon, dari RRI Cirebon ya, yang berjudul Lampu Merah Terakhir. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah apalah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, Jumat ini adik kamu udah harus lunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau, dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas, adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak, ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu, tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Ya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion, cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
5: Halo Bu.

0: cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini.
1: Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga

sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan FM 100,2 MHz di Galeri Komunitas bersama Rifki di kesempatan tanggal 9 ya, bulan Oktober 2026. Galeri Komunitas kali ini cocok bagi Anda yang memiliki berat badan di atas 100 kg ya, pendengar, 100 kg ataupun juga lebih, karena mungkin bagi orang yang memiliki berat badan 100 kg dianggap menjadi alasan ya untuk membatasi aktivitas fisik. Nah, namun pendengar, anggapan tersebut dicoba dipatahkan oleh komunitas Badak Bersatu atau KBB 100 kg ya. Komunitas Badak Bersatu ini memang beranggotakan para pria dengan berat badan di atas 100 kg. Dan justru yang menarik, mendengar, aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini secara bersama-sama merupakan bagian dari gaya hidup mereka ya. Di mana komunitas Badak Bersatu ini rutin membagikan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama anggotanya, dan juga aktivitasnya yang dilakukan juga beragam ya pendengar, mulai dari berenang, lalu nge-gym ya.

0: berolahraga di tempat gym, bermain badminton, jalan-jalan, hingga naik ride. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut pendengar memperlihatkan bahwa aktivitas fisik tentunya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan juga kondisi dari masing-masing individu. Bagi komunitas Badak Bersatu sendiri, pendengar, bergerak bersama bukan semata-mata tentang olahraga atau juga mengejar perubahan angka di timbangan aja. Kebersamaan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang membuat anggotanya lebih nyaman untuk menjalani aktivitas fisik, di mana kehadiran komunitas seperti itu juga menunjukkan bahwa olahraga tidak harus selalu identik ya dengan bentuk tubuh tertentu. Seseorang tentunya dapat tetap aktif tanpa harus merasa minder dengan ukuran tubuhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam 1 jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas di Pro 1 RRI Kediri. Masih bahas tentang komunitas Badak Bersatu Pendengar, di mana pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas ini yaitu aktivitas fisik dapat menjadi bagian dari kehidupan siapa saja. Yang terpenting adalah menemukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan yang dilakukan secara bertahap serta membuat tubuh tetap aktif. Komunitas Badak Bersatu pada akhirnya bukan sekedar komunitas yang mempertemukan pria dengan berat badan di atas 100 kg saja, namun juga menjadi ruang untuk membangun pertemanan sekaligus juga mendorong anggotanya agar tidak menjadikan ukuran tubuh sebagai batas untuk menjalani kehidupan yang lebih aktif. Demikianlah Galeri Komunitas di kesempatan hari Jumat 9 Oktober 2026. Nanti kita akan bergeser ya ke program Ruang Rindu pukul 21 hingga pukul 23, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu Indonesia malam hari ini ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2000-an yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan singkat kami juga pesan WA, nomornya di 0812 346 0289. Ya, bisa juga di 0857 2535 2550. Sudah ada Bu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung yang minta diputarkan lagu Ade Manuhoto yang berjudul Virgo. Ya, salamnya buat semuanya aja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahayu ya di Kepatihan Tulung Agung. Malam Sabtu ya pendengar, sudah masuk di weekend lagi besok. Sabtu Minggu ya, weekend kedua di bulan Oktober ya. Minggu lalu sudah ada weekend pertama. Weekend kedua sudah persiapan aja. Persiapan apa aja malam hari ini ya untuk Anda semuanya ya, yang mungkin sudah atau sudah ada rencana untuk esok hari di weekend Sabtu dan juga Minggu.

Lalu dan masih dari Tulung Agung, kawasan Tulung Agung bersama Pak Mariono ya. Kali ini Pak Mariono mau request lagunya Hello yang Di Antara Bintang. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Setioko, lalu juga Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lekdul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada. Terima kasih ya Pak Mariono juga di Tulung Agung yang sudah bergabung malam.

pasangan, pacar, atau orang tua mungkin ya. Siapapun bisa bergabung malam hari ini, request lagu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia tentunya.

Oke, nanti kami akan kembali ya menyapa Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsous Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Selama ini, kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

0: mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih bareng sama Rifki ya, sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu-lagu Indonesia tahun 90-an juga 2000-an ya, masih akan menemani Anda hingga nanti. Jadi sudah ada Pak Mariono juga, Bu Rahayu ya, yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Mari ditunggu ya buat Anda semua yang ingin gabungan malam hari ini. Segera bisa hubungi 0354 3 10 11 08, atau melalui telepon WA ya, atau melalui WA pesan singkatnya di WA ataupun juga di SMS melalui 08 1234 600 289, serta di 0857 2535 2550.

lagu-lagu favorit, juga lagu-lagu kenangan ya, yang punya lagu-lagu kenangan yang mau diputarkan malam hari ini bisa atau boleh banget ya gabungan bersama kami hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya.

0: Ya, berikut ada Bu Suli. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari dan lagu.
0: Mari dan lagu. Halo Bu Sulis.
1: Iya.
0: Sehatkah malam hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Alhamdulillah sehat sedikit.
0: Alhamdulillah sehat ya. Posarang gimana? Posarang sudah ada tanda-tanda
1: hujan? Posarang aman-aman aja, belum ada hujan pun.
0: Oh, belum ada tanda-tanda hujan ya?
1: Iya, belum tanda-tandanya. Wong asmara belum mekar sebab belum ada hujan.
0: Oke, malam hari ini
1: kayaknya mengantuk mas itu.
0: Kayaknya mengantuk ya. Malam hari ini mau dengar lagu apa Bu Sulis?
1: Mau lagu Danau Penantian Ari Wibowo.
0: Danau Penantian Ari Wibowo.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua aja dirangkul.
0: Okay.
1: Untuk Mas Rifinya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

segera ya yang ingin gabungan lagi di kesempatan malam hari ini, masih ditunggu, masih dibuka di line telepon ataupun juga WA dan SMS ya, kalau mau gabungan malam hari ini.

Sambil menunggu yang lain yang belum bergabung ya, kita masih buka sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika.

0: Jadi tanggung jawab kita semua, kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh

masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

0: Mak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Juga masih di ruang rindu ya, malam hari ini bareng sama Rifki. Masih dibuka di line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui pesan WhatsApp dan juga SMS ya. Nomornya di 081234600289 serta 085725352550 ya. Bisa Anda telepon ataupun juga bisa Anda SMS dan juga chat melalui WA kami. Tentunya siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami ya pendengar, yang bisa Anda download atau unduh melalui App Store ataupun juga Play Store sesuai dengan gawai Anda masing-masing tentunya. Masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an juga tahun 2000-an ya.

Anda. Lagu-lagu kenangan juga tentunya yang punya banyak kenangan ya,

malam Sabtu ya, biasanya sudah menjelang weekend gini sudah ada persiapan-persiapan gitu ya untuk melakukan atau juga berkegiatan di hari Sabtu dan juga Minggunya.

Oke deh, masih bareng sama Rifki ya. Kita tunggu lagi buat Anda semua yang dalam perjalanan juga supaya berhati-hati ya di jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Hidayah untuk Ruang Rindu edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Semoga ada semua yang sedang mendengarkan malam hari ini terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah terputar atau sudah diputarkan di kesempatan malam hari ini. Tidak lupa, kami juga ucapkan terima kasih buat semua pendengar yang sudah gabungan dan juga sudah mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Dari Tulungagung bersama dengan Burayu dan juga Pak Mariono tadi yang sudah bergabung di awal kesempatan. Berikutnya juga ada Bu Sulis di Pohsarang, Kediri. Juga semuanya pendengar yang sudah mendengarkan malam hari ini, terima kasih banyak. Yang belum bisa ataupun juga belum sempat bergabung, masih ditunggu di Ruang Rindu edisi berikutnya tentunya ya. Nanti ada Harmoni Malam pukul 23, masih tentunya bersama Rifki.

kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Harmoni malam akan ditemani sama Rifki sampai nanti menjelang tutup siarannya. Kali ini kita ngomongin tentang anak muda ya pendengar, di mana perkembangan teknologi tentunya sudah banyak mengubah aspek kehidupan termasuk juga di dunia pendidikan. Di balik salah satu platform belajar terbesar di Indonesia, terdapat sosok Belva Devara, seorang anak muda yang berani mewujudkan gagasan sederhana menjadi inovasi yang dimanfaatkan oleh jutaan pelajar. Bersama dengan rekannya Iman Usman, Belva mendirikan Ruang Guru dengan tujuan memperluas akses pendidikan berkualitas melalui teknologi. Nah, benar Belva Devara

Farhan sendiri lahir di Jakarta pada 30 Mei 1990, di mana sejak kecil dirinya memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia, pendengar, Belva melanjutkan studi di Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Kemudian memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan magister di Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Nah, pengalaman belajar di berbagai institusi ternama tersebutlah ya memberinya pandangan bahwa teknologi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Di mana ide mendirikan Ruang Guru muncul ketika Belva dan juga Iman Usman melihat masih banyak siswa di Indonesia yang kesulitan untuk memperoleh bimbingan belajar yang berkualitas. Bahkan juga tidak semua daerah ya memiliki akses terhadap guru tambahan atau juga lembaga bimbingan belajar yang memadai. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, pendengar, keduanya mulai mengembangkan platform pembelajaran digital yang tentunya dapat diakses kapan saja dan juga dari mana saja. Gimana kisah lanjutannya? Nanti Anda tentunya masih bisa menyimaknya di Harmoni Kediri, Harmoni Malam, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda memperhatikan angka yang dikelilingi simbol segitiga pada plastik? Angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau

produk rumah tangga. Sementara kode 3 atau PVC banyak digunakan pada berbagai produk berbahan plastik. Ada juga kode 4 atau LDPE

0: guru resmi didirikan. Di masa awal perkembangannya, tim bekerja dengan sumber daya yang terbatas ya. Belva dan juga rekan-rekannya mengembangkan konsep, mencari mitra, serta membangun sistem pembelajaran secara bertahap. Berbagai tantangan mulai dari membangun kepercayaan masyarakat hingga mengembangkan teknologi yang stabil harus dihadapi. Nah, seiring berkembangnya teknologi digital di Indonesia, pendengar Ruang Guru juga terus menghadirkan berbagai layanan pembelajaran seperti video pembelajaran, latihan soal, kelas daring, sampai juga fitur belajar yang interaktif. Juga platform ini berhasil menggandeng ribuan guru dari berbagai daerah untuk turut membantu siswa memahami materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, benar di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlalu, ketika kegiatan belajar mengajar beralih ke sistem daring, layanan pembelajaran digital tentunya semakin dibutuhkan. Nah, Ruang Guru menjadi salah satu platform yang dimanfaatkan oleh banyak sekolah, juga banyak peserta didik sebagai alternatif pendukung proses pembelajaran dari rumah. Nah, peran tersebut juga semakin memperkuat posisi teknologi sebagai bagian yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Nah, benar bahkan atas kiprahnya tersebut di bidang pendidikan dan juga teknologi, Belva Devara masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia pada kategori consumer technology bersama dengan Iman Usman, di mana penghargaan tersebut juga tentunya menjadi pengakuan atas kontribusi mereka dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital dimanapun berada, pernah kepikiran gak setiap kali kita mengunggah sesuatu di internet, sebenarnya kita sedang meninggalkan sebuah jejak. Foto, komentar, unggahan, bahkan informasi yang pernah kita bagikan dapat menjadi bagian dari jejak digital. Meskipun sebuah unggahan sudah dihapus, bukan berarti informasi tersebut benar-benar hilang. Karena bisa saja sudah disimpan, dibagikan, atau dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial. Jangan sampai sebuah postingan yang dibuat hanya untuk bersenang-senang justru memberikan dampak di kemudian hari. Yuk mulai lebih bijak menggunakan media sosial. Jaga informasi pribadi dan pikiran kembali sebelum menekan tombol unggah. Ingat, apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari bagaimana orang lain mengenal kita di masa depan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Benar, meskipun sudah meraih berbagai pencapaian, Belva kerap kali menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, setiap anak Indonesia tentunya berhak memperoleh kesempatan belajar yang sama tanpa harus dibatasi oleh jarak maupun kondisi ekonomi. Semangat tersebutlah yang terus menjadi dasar pengembangan berbagai inovasi di bidang pendidikan digital. Kisah Belva Devara ini pendengar menunjukkan bahwa perubahan besar dapat berawal dari kepedulian terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga semangat untuk terus berinovasi, sebuah gagasan sederhana dapat berkembang menjadi solusi yang memberi manfaat bagi jutaan orang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

malam ini. Mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Asatu FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat membuka jumpa kita kembali dalam perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Sabtu, edisi spesial akhir pekan ya, hari Sabtu 10 Oktober 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan buka perjumpaan kita pagi ini dengan hadirnya program Mutiara Pagi yang akan mengusung tema mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan. Bersama Ustadz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskwa yang kita hadirkan kembali untuk Anda, merupakan dosen Universitas Trade Indonesia sekaligus merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri Jawa Timur. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami bersama Ustadz As'ad di pagi hari ini di 0354 310 1108, kemudian di 0812 346 289, atau di 0857 2535 2550, baik itu di jalur chat WA, di telepon WA, ataupun di jalur telepon on air yang juga bisa Anda akses di pagi hari ini. Untuk mengawali jumpa kita di segmen pagi ini pendengar, kita akan dahului dengan pengajian Al-Quran yang akan kita dengarkan bersama. Kali ini ada surat Yunus ayat 1 yang akan kita hadirkan dan juga kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, kita baru saja mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Yunus ayat 1 yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berkah kebaikan ya yang pasti ya, berkah kesehatan, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, berkah kelancaran atas segala macam aktivitas-aktivitas kita, dan juga berkah kemudahan atas segala macam problematika kehidupan yang sedang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, saat lagi kita akan masuk di segmen pertama untuk program Mutiara Pagi yang tadi sudah kami informasikan. Hari ini kita akan menghadirkan tema mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan bersama Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa, yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya, untuk menghangatkan ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, kita dengarkan sejenak satu komposisi religi Islam yang akan kita hadirkan dan kita nikmati bersama di kesempatan kali ini. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah kami informasikan di awal perjumpaan, hari ini kita akan membahas tentang mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan. Kita sudah terhubung dengan Ustadz M. Asad Effendi, PSD Fiskwa, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda kembali di pagi hari ini. Dan saya nanti mengundang Anda di sesi interaktif pendengar ya, masih di nomor yang sama, di 0812-34600-289 dan juga di nomor 0857-2535-2550 dan juga di line telepon kami on air di 0354-310-1108 sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz Asad di pagi hari ini pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Asad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik Ustaz, sehat. Ustaz sendiri bagaimana ini pagi ini Ustaz?
2: Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Inge, baik, alhamdulillah. Ustaz, tema kita mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan. Betul nge, Ustaz nge, pagi ini?
2: Betul.
1: Inge, baik. Monggo, langsung saja Ustaz Asad untuk mukadimah sebelum nanti kita perdalam lagi di sesi diskusi. Monggo, silakan Ustaz Asad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur. Sehingga dengan nikmat sehat dan nikmat umur itu kita bisa mengawali pagi kita hari ini. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita, kita harus berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyimak Mutiara Pagi dengan harapan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan. Kalau kita bicara tentang tabungan, tabungan dunia begitu, kita bisa jadi di antara kita punya satu metode yang beda-beda begitu. Mungkin kita punya tabungan darurat, mungkin kita punya semacam apa koneksi-koneksi begitu. Kita punya keahlian, kita punya pengalaman, dan itu yang kita punya. Dan saat semua pintu tertutup, nah kita biasanya mencari-cari nih ketika ada kesulitan apa yang kita punya nih, tabungan-tabungan yang kita punya. Dalam konteks tabungan dunia tentunya sangat berguna, tapi ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita jangkau dengan tabungan yang sifatnya dunia. Nah, sahabat pendengar, topik kita hari ini fokus bagaimana kita mencairkan tabungan kebaikan, dan nanti kita akan lihat konteksnya bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk melihat itu sebagai satu hal yang sangat penting untuk kita setorkan setiap hari. Ada satu prinsip dasar yang tertulis di salah satu hadis yang sangat menarik. Ta'aruf ilallahi firroha'i ya'rifka fisyiddati. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya dia akan mengenalmu di waktu yang sempit. Jadi tabungan kebaikan itu dibuat ketika kita berada di kondisi yang lapang dan dicairkan ketika kita dalam kondisi yang sempit. Nah, judul ini atau tema ini terinspirasi dari sebuah hadis sahih yang tertulis di Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini cukup panjang dan menarik begitu. Jadi ada tiga orang yang mereka itu bepergian bersama begitu. Suatu saat mereka terpaksa mampir di bermalam di sebuah goa, kemudian mereka memasukinya. Tiba-tiba jatuh sebuah batu besar dari gunung lalu menutup pintu goa itu, dan mereka sudah putus asa, tidak ada yang bisa menyelamatkan karena pada waktu itu belum ada WhatsApp ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita bisa WhatsApp selama ada sinyal. Nah, kecuali mereka itu semua berdoa pada Allah. Jadi sahabat-sahabat, jika di antara kita berada pada satu titik ketika kita tidak ada yang lagi bisa menolong, maka kita masih punya senjata terakhir yaitu doa begitu. Dan doa itu artinya kita boleh berdoa itu bisa dengan satu dengan nama dan sifat Allah. Jadi kita namanya tawassul ya. Jadi tawassul itu kita bisa berdoa dengan menyebut nama Allah. Di surat Al-A'raf itu dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Ya, misalnya kita mau minta rizki ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, itu kita boleh ya. Jadi kita berdoa dengan nama Allah. Yang kedua, kita itu boleh tawassul dengan amal soleh kita sendiri. Jadi kita menyebut amal soleh kita yang ikhlas begitu seperti tiga orang dalam gua tadi. Dan kita juga bisa minta doa dari orang soleh yang masih hidup ya. Jadi minta didoakan oleh orang soleh begitu. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin sampaikan gambaran umum dari hadis ini. Jadi tiga orang itu dianjurkan untuk ayo kita berdoa pada Allah dengan amalan baik kita begitu. Nah, orang pertama, salah seorang dari mereka itu berkata, ya Allah, aku itu mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh begitu dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan orang-orang di sekitarku. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang cukup jauh. Ketika aku pulang, ternyata kedua orang tuaku itu sudah tidur. Aku pun memerah susu dan aku lihat mereka sudah tidur, dan aku tidak memberikan minuman tersebut, susu itu, kepada keluargaku sebelum aku memberikan minum kepada orang tuaku. Aku menunggu sampai mereka bangun. Ternyata mereka baru bangun subuh, dan keluarganya itu sebenarnya kelaparan, anak-anaknya kelaparan karena belum minum susu begitu. Ketika mereka bangun, aku memberikan minuman itu kepada mereka. Kemudian dia katakan begini, ya Allah, jika aku mengerjakan kebaikan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Nah, tiba-tiba batu besar itu terbuka sedikit begitu, tapi belum bisa kita keluar begitu. Nah, itu orang pertama. Jadi berbakti kepada orang tua itu menjadi satu hal yang sangat penting. Maka sahabat-sahabat kalau punya orang tua, sehingga sebenarnya sahabat-sahabat itu punya sosok yang bisa kita berikan kebaikan padanya. Jadi dia katakan, jika aku melakukan ini semata-mata mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah bagi kami kesulitan-kesulitan yang kami alami ini. Walaupun waktu itu anak-anaknya itu menangis kelaparan begitu, tapi karena dia merasa aku belum memberikan minum kepada orang tuaku ini, sehingga jika Allah menganggap ini kebaikan, maka tolonglah aku. Nah, itu yang pertama. Kemudian orang kedua, ini menarik ya. Jadi orang kedua itu dia katakan, ya Allah, dulu ada seorang putri pamanku, jadi sepupunya, dan aku sangat mencintainya. Aku pun menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena dia sedang butuh uang begitu. Aku pun memberinya 120 dinar, namun pemberian itu dengan syarat ia mau berzina denganku. Dan ia pun mau karena memang dia membutuhkan uang. Sampai ketika aku ingin menzinahinya, tiba-tiba dia katakan, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Artinya dia ingin halal dulu, baru dia bukan dengan cara berzina begitu. Aku pun langsung kaget, kemudian aku pergi meninggalkannya, tidak jadi berzina begitu, padahal dia orang yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan, membiarkan dinar yang telah kuberikan padanya. Ya Allah, dia katakan, jika aku mengerjakan sedemikian ini dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesulitan yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Tiba-tiba batu besar itu terbuka, namun belum bisa keluar dari goa begitu. Nah, sahabat-sahabat, menjaga kehormatan diri itu juga menjadi sangat penting. Dan ini menarik, kita itu berbuat dosa ya, ketika kita bisa itu sulit ya. Ada orang yang tidak bisa berbuat dosa karena memang dia tidak punya sumber daya untuk berbuat dosa itu begitu. Nah, ini menarik. Nah, kemudian orang ketiga dia mengatakan demikian. Orang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Namun ada satu orang yang tertinggal, yang pada hari itu dia tidak datang mengambil gajinya. Nah, kemudian uang gajinya itu malah aku kembangkan hingga menjadi harta berlimpah. Satu hari dia mendatangiku dan ia pun berkata, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Jadi dia datang mengambil gajinya setelah sekian tahun. Aku pun berkata bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dulu. Ada unta, sapi, kambing, dan ada budak juga. Ia pun berkata, janganlah engkau bercanda. Nah, aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jika aku mengerjakan sedemikian ini dengan niat benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran dan kesulitan yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi goa ini. Akhirnya goa itu yang awalnya tertutup, batu besar itu akhirnya terbuka dan mereka bisa keluar dan berjalan pulang. Nah, sahabat-sahabat, tiga kisah ini menarik. Jadi pertolongan Allah itu datangnya bertahap. Jadi doa yang pertama itu celahnya masih kecil, belum cukup untuk keluar. Celah kedua itu bertambah, tapi masih belum bisa keluar. Dan yang ketiga akhirnya bisa mereka keluar. Dan mereka tidak berhenti di celah kecil itu, artinya mereka terus berdoa dengan tabungan kebaikan berikutnya. Sahabat-sahabat pendengar, ternyata amal kebaikan kita itu bisa menjadi penyelamat kita. Yang pertama, tadi orang pertama menyampaikan berbakti pada orang tua. Jadi orang tua sedang tidur, anaknya menangis, tidak ada yang bisa melihat itu, dan dia berharap, ya Allah, aku mengharap wajah-Mu, ibtagi wajhi. Orang kedua itu menjaga kehormatan dirinya, cintanya sangat besar, kesempatan untuk bersinar terbuka, tidak ada yang melihat, dan tapi dia tidak melakukan itu, begitu. Jadi ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi kita itu kadang berbuat dosa itu ketika kita tidak berbuat dosa, ketika tidak ada sumber. Ditanya ada kamu, kenapa kamu nggak mabuk-mabukan? Sedang nggak punya uang. Nah, nanti ketika punya uang, dia mabuk-mabukan lagi. Nah, ini bukan seperti itu yang diharapkan. Nah, sama seperti kisah kisah Nabi Yusuf, sahabat-sahabat tahu ya. Jadi Yusuf dan Zulaikha itu disetting demikian juga. Jadi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha, kemudian dia, Yusuf sebenarnya mau begitu, tapi dia memilih untuk tidak menuruti keinginan Zulaikha. Dia menghindar keluar keluar dari kamar begitu. Akhirnya kan bajunya itu robek di bagian belakang karena dia mau keluar gitu. Nah, kalau kita mungkin sama seperti Yusuf begitu, lari keluar pintu, lari ke pintu bukan untuk keluar tapi untuk mengunci begitu. Nah, ini menarik. Nah, intinya apa? Kita itu kalau ingin bisa mencairkan tabungan kebaikan, jangan berbuat dosa ketika kita sedang bisa. Kalau kita tidak berbuat dosa karena memang tidak ada sumber daya, ya itu mungkin biasa begitu. Nah, dan yang ketiga, kita menunaikan amanah. Jadi orang tadi itu pekerja, dia belum dapat gajinya oleh bosnya begitu, uang gajinya itu diputer sampai ya berkembang luar biasa. Ketika dia datang mengambil gajinya, dia serahkan semua harta yang sudah dia putar begitu, walaupun mungkin dia punya alasan, wah ini kan saya yang mutar begitu. Nah, sahabat-sahabat pendengar, menunaikan amanah dan hak orang lain itu kebaikannya luar biasa, karena banyak orang yang saat ini diberi amanah tapi dia malah mengambil hak orang lain begitu. Maka dia berusaha untuk memberikan semua itu dengan mengharap wajah Allah. Sahabat-sahabat pendengar, ada empat ciri tabungan yang bisa dicairkan. Yang pertama harus ikhlas. Semua tiga orang tadi menyampaikan, aku melakukan ini untuk mengharap wajah-Mu. Aku melakukan ini karena takut pada-Mu. Jadi orang tadi tidak jadi berzinah karena takut pada-Mu. Aku melakukan ini, memberikan gaji semuanya itu untuk mengharap wajah-Mu. Artinya apa, sahabat-sahabat? Satu, amal kita itu harus ikhlas. Artinya dilakukan semata-mata untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan dari manusia. Satu, harus ikhlas. Yang kedua, sahabat-sahabat, ini menarik. Kalau bisa, amalan kita itu harus tersembunyi. Ketiga orang tadi, semua amalannya itu nggak ada yang tahu, gitu kan, tersembunyi. Jadi amal yang tidak diketahui orang lain, sampai suatu saat doa itu dipanjatkan, dimintakan, ditunjukkan, ya Allah, saya punya kebaikan ini, kebaikan ini. Jika engkau menganggap ini kebaikan, maka hindarkanlah aku dari kesulitan. Jadi tersembunyi, sahabat-sahabat. Dan saat ini agak susah kita amalan tersembunyi begitu, karena ya mengikuti apa ya kebiasaan orang-orang tuh kalau punya amal ya di foto di upload sosial media begitu. Nah, yang ketiga ciri dari tabungan yang bisa dicairkan itu dilakukan dengan berat. Artinya begini, dilakukan saat adalah ada alasan atau kesempatan untuk berbuat sebaliknya, begitu kan? Orang tadi lelah, kemudian orang kedua itu tergoda dan dia punya apa ya, punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi dia merasa enggak lah dan tidak ada orang yang melihat ya. Jadi pemilik tadi yang pekerja tadi itu kan ya dia bisa aja mengatakan oh ini karena hasil usahaku gitu kan, diberikan aja gajinya dulu begitu, tapi dia enggak karena uang hasil memutar tadi adalah berasal dari gaji apa karyawannya tadi. Akhirnya dia berikan semuanya, sapi, onta, kambing, semua diberikan tanpa dia mengambil sepeser pun. Jadi ciri amalan atau tabungan yang bisa dicairkan nanti adalah itu berat begitu. Kalau kita tidak berbuat dosa karena memang kita sedang tidak ada sumber daya untuk kesana, ya itu kita berarti terpaksa begitu, karena nanti kalau ada sumber daya kita berbuat dosa lagi. Tapi dia itu bisa berbuat dosa pada saat itu, dia sedang misalnya jadi pimpinan, dia amanah gitu, walaupun ada peluang-peluang untuk bisa tidak amanah, untuk peluang-peluang tidak korupsi. Nah itu yang sangat sangat berat untuk dilakukan. Dan yang keempat sahabat-sahabat, ciri tabungan yang bisa dicairkan itu yang terkait dengan hak-hak orang lain. Dan saat ini agak susah sekarang ya, orang tuh saling berebut haknya. Jadi ada hak orang tua, ada apa menjaga kehormatan diri begitu, dan ada orang-orang yang mungkin bekerja pada kita. Dan sebagai seorang pimpinan ya kita merasa wah ini kan apa saya berkuasa untuk melakukan apapun begitu. Jadi ikhlas, tersembunyi, kemudian berat dilakukan, artinya tidak dilakukan walaupun ada kesempatan, dan menunaikan hak-hak orang lain. Sahabat-sahabat pendengar, jadi tawasul itu artinya kita berdoa dengan kebaikan kita, itu bisa dilakukan dan boleh dilakukan. Tapi ada catatannya, yang pertama, Allah itu tidak berutang kepada siapapun. Amal yang kita lakukan itu Allah tidak wajib menolong kita. Jangan sampai nanti ada pola pikir bahwa ketika saya berbuat baik nanti suatu saat Allah harus menolong saya. Enggak seperti itu gitu. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Yang jelas tugas kita adalah bagaimana kita tetap melakukan kebaikan dan tidak berharap nanti wah ini nanti bisa dicairkan, enggak seperti itu. Allah tidak berutang pada siapapun. Amal yang kita lakukan tidak mewajibkan Allah itu harus menolong kita. Yang kedua, kita bisa berdoa dengan kata jika. Jadi ketiga orang tadi di hadis yang tadi kita sudah sampaikan, jika aku melakukan ini karena ridhomu, jika aku melakukan karena mengharap wajahmu, jadi ada satu harapan. Jadi tidak langsung menodong Allah, aku kan kemarin sudah beramal ini, enggak. Tapi ya Allah, jika aku melakukan ini karena mengharap wajahmu, jadi itu ada rasa harap, ada rasa takut begitu. Jadi bukan klaim kita bahwa wah aku kan sudah berbuat baik begitu. Dan yang ketiga sahabat-sahabat, jangan merasa hebat. Artinya begini, amal yang bisa disebut saat sempit itu adalah pertolongan dari Allah begitu. Jadi kita harus syukuri dan jangan terlalu dibanggakan, karena kita bisa berbuat amal kebaikan pada waktu itu karena memang ditolong oleh Allah, karena ada taufik dari Allah. Nah, sahabat-sahabat pendengar, ada satu penguat yang kita pernah bahas kisah ini di Mutiara Pagi sebelumnya. Jadi terkait kisah Nabi Yunus begitu, di As-Saffat ayat 143 itu dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha untuk banyak beribadah ketika waktu kita sedang lapang. Masalahnya kita itu ibadahnya hanya ketika ada masalah, ya kan? Tahajud begitu ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak tahajud ya. Sampai istrinya ketika melihat kita tahajud, ayah lagi ada masalah apa lagi, itu kan? Nah, artinya apa? Ibadah di waktu lapang itu akan menolong kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bagi kita yang saat ini wah merasa belum punya tabungan nih, Jadi mulai hari ini pintu untuk menabung itu tidak pernah tertutup selama nyawa kita masih ada. Jadi yang pertama adalah kita awali dengan taubat, ya, akui kesalahan kepada Allah seperti Nabi Yunus. Kemudian yang menarik, setor-setor sedikit, ya, tapi rutin. Karena Nabi Muhammad menyampaikan amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit, yang istiqomah walaupun sedikit, begitu. Jadi ya kecil-kecil begitu, dan kita harus mengikuti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kita mungkin punya banyak dosa begitu, maka kita hapus dosa-dosa kita itu dengan kebaikan begitu. Dan kita nggak usah mikir, ah ini pahalanya apa, karena banyak saya sering dapat pertanyaan begitu. Ah, kalau puasa Arafah tuh pahalanya gimana? Kalau puasa apa namanya 6 hari puasa Syawal itu pahalanya seberapa gitu kan? Kita sebenarnya nggak harus bertanya itu begitu. Yang penting lakukan ketaatan tanpa kita harus menghitung-hitungnya. Karena manusia memang cenderung transaksional, ya. Jadi ketika melakukan sesuatu harus dicek dulu nih pahalanya banyak atau enggak begitu. Jadi demikian sahabat-sahabat, pastikan setiap kebaikan kita ikhlas, kemudian tersembunyi, kita lakukan dalam kondisi yang berat, dan kita tunaikan amanah-amanah yang Allah berikan pada kita. Semoga Allah mudahkan. Demikian untuk mukadimah, Mas Willy.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz Asad, mukadimah yang sudah diberikan luar biasa. Tadi banyak sekali yang saya catat begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asad. Di antaranya adalah beramal ini memang harus ikhlas dan sebaiknya dilakukan secara tersembunyi begitu ya Ustaz ya. Kemudian tadi juga disampaikan ibadah di waktu lapang ini justru sangat dianjurkan. Jadi tidak harus menunggu ketika ada permasalahan. Kemudian tadi analoginya adalah ketika kita menabung maka setor sedikit tetapi rutin begitu ya Ustadz ya. Ini analogi yang luar biasa yang juga bisa kita terapkan begitu. Karena tadi juga disampaikan bahwa ketika kita sedang memiliki kesempatan atau berpotensi untuk melakukan maksiat atau dosa, maka sepatutnya kita hindari. Ini juga satu pesan yang luar biasa dengan tujuan satu, yaitu mencairkan tabungan kita ya Ustaz ya. yang betul, ini betul. Harapannya bisa kita cairkan manakala kita berada dalam situasi kesulitan begitu. Ustaz, ini menarik, manakala seringkali terjadi, misal kita berikan contoh ketika seseorang mendapatkan musibah begitu Ustaz, entah mungkin berupa musibah ketika di jalan atau apa begitu Ustaz. Nah ternyata musibah ini bisa dikatakan menjadikannya ini bertanya kembali, kenapa musibah ini masih menimpa dia begitu, padahal selama ini dia juga banyak berbuat kebaikan. Artinya kenapa kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini seringkali dianggap belum bisa menyelamatkan dia dari satu musibah. Nah, untuk menghindari pemikiran-pemikiran semacam ini supaya kita tetap husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti apa Ustaz, barangkali bisa diberikan pencerahan.
2: Jadi menarik. Jadi kita itu kadang merasa sudah berbuat baik begitu, kok ternyata hidup saya itu masih sulit, ada dapat kesulitan juga, gitu kan? Nah, yang pertama itu kita kembali ke kaidah, kesulitan-kesulitan itu kan dibagi jadi tiga, begitu. Jadi kesulitan karena dosa kita itu namanya azab, kesulitan karena kelalaian kita itu namanya musibah. Tapi kesulitan yang muncul karena kita tidak melakukan apapun itu namanya ujian. Dan kita sebagai seorang muslim itu harus berusaha untuk melihat itu sebagai, ya mungkin kita punya dosa begitu. Jadi kalau orang terlalu pede, wah berbuat kebaikan begitu, tiba-tiba dapat kesulitan, dia akan menganggap Allah itu kayaknya nggak adil gitu. Saya sudah berbuat baik, tapi kok saya dapat kesulitan, padahal mindset yang benar adalah dosa apa ya yang saya nggak ingat, atau dosa apa yang saya lakukan tapi saya tidak sadar begitu. Itu agak membuat kita itu jadi introspeksi begitu, bukan malah tadi kan udah tahajud, tadi kan udah sedekah, kok sekarang dapat kesulitan begitu. Jadi mindset itu yang membuat kita itu jadi tidak menuntut Allah, tapi malah introspeksi ke diri kita sendiri. Mungkin ada dosa, ada kelalaian yang kita tidak sadar begitu. Nah, dan Allah itu semakin mencintai hambanya, ini jatuh. Jadi semakin mencintai hambanya, Allah itu akan malah memberikan banyak ujian. Nah, karena merasa bahwa selama ini kalau kita dicintai Allah kan semuanya dibuat mudah, semua dibuat apa lancar. Ternyata tidak. Jadi Allah itu ketika mencintai seorang hamba, dia akan tugaskan malaikat untuk memberikan ujian pada hamba tersebut. Supaya apa? supaya ketika pulang kembali pada Allah, dia dalam kondisi dosanya udah habis. Karena ujian sudah ada itu. Demikian Mas Willy.
1: Baik, Inge. Baik, Ustaz mohon izin saya terima satu telepon dulu ya, Ustaz Asad, untuk kita dengarkan. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini dari Ledul ya? Kota Kediri? Ya,
3: betul.
1: Oke.
3: Kota juga.
1: Siap. Monggo, silakan langsung saja Ledul ini dengan Ustaz Asad yang sama-sama dari Kota Kediri ini. Silakan.
3: Iya. Ini tadi ada kalimat tabungan kebaikan. Ada lagi yang namanya tawasul, berdoa ya. Tadi ada kata-kata, kenalilah Allah di kala lapang, bukakanlah kebaikan di waktu sempit. Pertanyaannya, bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Tabungan kebaikan apa yang bisa kita berikan? Terima kasih Mas Willy.
1: Baik.
3: Syukron kasiro Ustaz.
1: Inge. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge. Baik. Ustaz Asad mohon izin sudah di ini pertanyaannya dari Ledul sudah didengar ya? Oke, baik.
2: Okay,
1: langsung saja.
2: Ya.
1: Inge, silakan Ustaz.
2: Menarik pertanyaannya. Jadi, bagaimana kalau di antara kita itu orang tua sudah tidak ada? Bagaimana cara berbuat baiknya? Yang pertama tentunya yang dianjurkan adalah kita sering-sering mendoakan, mendoakan kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi, kita berbuat baik pada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi kalau ada orang, orang tua kita sudah meninggal, dulu ketika orang tua kita masih hidup, dia itu mencintai siapa? Atau dia dekat dengan siapa? Apakah saudaranya? Apakah ada temannya? Karena Nabi Muhammad pernah mencontohkan begini, satu kali Khadijah itu kan sudah meninggal, istri beliau itu sudah meninggal. Nah, kemudian beliau itu sering mendatangi seseorang dan beliau sering berbuat baik kepada sahabat dari Khadijah itu. Nah, artinya begini sahabat-sahabat, jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, maka coba ketika orang tua kita masih hidup, orang tua kita itu sering berbuat baik pada siapa, dan itu kita lakukan. Misalnya, oh temannya atau adiknya orang tua kita, ya, ataukah oh ada sahabat orang tua kita tuh yang masih hidup, gitu kan? Kita datangi, kita berbuat baik pada dia. Ya, jadi itu kan saya pikir mudah dan tentunya nggak usah nanya pahalanya, ada pahalanya nggak, jelas ada pahalanya begitu. Jadi satu mendoakan orang tua, dua berbuat baik pada orang yang dicintai oleh orang tua kita.
1: Okay.
2: Nah itu saya pikir mudah ya, demikian Mas Willy.
1: Baik ya, ini satu pembelajaran yang juga bisa kita terapkan ya Ustadz ya, karena walaupun orang tua kita sudah tidak ada, mungkin dua-duanya sudah tidak ada, tetapi saya yakin bahwa orang-orang yang pernah dicintai oleh kedua almarhum dan almarhumah orang tua kita ini masih ada di sekitar kita gitu Ustadz ya. Ini yang yang jangan sampai disia-siakan juga, luar biasa. Sudah terjawab ini untuk pertanyaan dari Ledul di Kota Kediri. Saya mengundang pendengar yang lain, monggo segera bergabung di 0354 310 1108 atau juga di 0812 346 2289, dan saya juga mengundang Anda di 0857 2535 2550. Baik, Ustadz Asad mohon izin kita jeda sebentar Ustadz nggih, sebelum nanti kita masuk di segmen berikutnya. Nggih. Baik. Pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini bersama Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau merupakan dosen Universitas Trade Indonesia, pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri, dan kita sudah banyak berbincang mengenai mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan. Saya tunggu di belakang Ledul di Kota Kediri untuk pendengar-pendengar lain yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Asad, masih di Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada selawat cinta dari Hedi Yunus ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 51 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat, mengiringi perjalanan ke diri pagi ini dalam program Mutiara Pagi yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda, dan masih berbincang dan juga membahas ya terkait dengan tausiah Islam di pagi hari ini, mencairkan tabungan kebaikan saat hidup dalam kesulitan, bersama Ustadz M. Asad Effendi PhD Fiskwa. Ya, kita sapa kembali beliau di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz Asad, mohon izin saya terima satu penelpon kembali ya, Ustadz.
1: Boleh.
0: Oke, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Aisyah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, baik, Bu Siti Aisyah, monggo langsung saja pertanyaannya untuk Ustadz Asad, silakan.
2: Iya, mau tanya Ustadz. Okay. Ini apakah beda infak dengan sedekah itu? Mm-hmm. Terus amal sama infak apa ya juga beda.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Itu saja. Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti Aisyah di Kandat mempertanyakan bedanya infak dan juga sedekah serta amalan begitu. Monggo langsung Ustaz Asad.
1: Baik, menarik. Jadi bedanya infak dan sedekah itu kalau persamaannya sama-sama kita mengeluarkan kebaikan yang ada diri kita. Tapi kalau infak itu cenderung dia bentuknya adalah materi atau harta. Tapi kalau sedekah itu bentuknya bisa materi atau non materi, begitu. Okay. Jadi kita bisa sedekah tenaga, bisa sedekah senyum, itu tidak ada.

0: sahabat-sahabat pendengar, Allah itu memberikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, usia, maka jangan pernah sedikit pun berpikir untuk menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang membuat Allah itu murka pada kita. Gunakan segala sumber daya untuk melakukan kebaikan, dan beramal di waktu lapang akan memudahkan kita nanti di waktu sempit. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asad, terima kasih untuk kesekian kalinya sudah hadir di RRI Kediri menyampaikan tausiah Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu nggih, Ustaz Asad.
0: Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Inggi, sami-sami. Insya Allah ketemu lagi pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik ya Ustaz Asad. Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Inggi, sehat selalu Ustaz Asad. Baik pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan ke diri pagi ini di kesempatan akhir pekan ya, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah berinteraktif langsung tadi bersama Ustadz M. Asad Effendi, PSD Fiskwa. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat dan juga ada Lekdul di Kota Kediri. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab dengan cukup detail dari Ustadz Asad tadi, diantaranya perbedaan infak dan sodakoh yang ternyata infak ini adalah dipastikan pasti harta begitu ya, baik itu finansial atau mungkin uang atau mungkin sesuatu yang lain yang berwujud harta. Sementara kalau sodakoh ini adalah yang berupa non materi. Kemudian juga Lekdul tadi pertanyaan juga sudah terjawab ini, dengan mendoakan orang tua, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita yang sudah tiada. Luar biasa, hari ini kita sudah banyak belajar dan tentunya banyak hikmah yang sudah kita petik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Asad selama satu jam, mulai dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Masa 1 RRI Surabaya sejenak untuk mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan disajikan melalui Pro 1 RRI Surabaya semenanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saya akan kembali untuk Anda pendengar pada pukul 6.30 dengan hadirnya peta cuaca bekerjasama dengan BMKG Doho Kediri yang akan kita hadirkan kabar dan juga prediksi cuaca hari ini bersama prakirawan BMKG yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk pembahasan tema-tema yang lain begitu ya, sembari terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sari.

0: Sari Berita. Gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 optimis mendongkrak perekonomian Surabaya dari berbagai sektor. Proyek pembangunan jembatan Candi Negoro di Desa Candi Negoro, Kabupaten Sidoarjo senilai 1,46 miliar rupiah ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 optimis mendongkrak perekonomian Surabaya dari berbagai sektor. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim optimis gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 mampu mendongkrak perekonomian di Kota Surabaya dari berbagai sektor. Event tahunan ini digelar sekaligus dalam memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyambut baik event ini. Ia optimis perputaran ekonomi pada gelaran ini tak kalah dengan PRJ yang ada di Jakarta. Ia melihat antusiasme peserta juga pengunjung yang datang.
3: Konsep seperti ini tidak hanya bisa survive di Jakarta. Jawa Timur sebagai the second largest economy dengan perputaran ekonomi setahun itu bisa sampai 3.700 lebih triliun. Dan tentu punya peluang untuk konsep ini sukses. Dan untuk masa depan bisa semakin besar lagi. Tadi aja Pak Raff sudah bilang bahwa sebenarnya ini terbatas tempat saja, kalau nggak mungkin bisa 500.000 gitu kan mungkin ya Pak ya. Tapi saya rasa skala acara ini sudah membawa manfaat yang sangat baik, menggairahkan gitu.
2: Marketing Director PT G-Expo, Ralf Suneman, selaku pihak penyelenggara menuturkan, PRJ Surabaya 2026 bukan semata sebagai ajang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga promosi.
4: Adapun penyelenggaraan PRJ Surabaya adalah dalam rangka turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 yang nanti jatuhnya tanggal 12 Oktober, serta menjadi ajang promosi bagi produk dan industri perdagangan, juga promosi sektor pariwisata Kota Surabaya.
2: PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan selama 11 hari, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City Surabaya. Ajang promosi, hiburan dan belanja ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ani Hasanah melaporkan.
0: Proyek pembangunan jembatan Candi Negoro di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo senilai 1,46 miliar rupiah saat ini sedang dikebut dan ditargetkan rampung pada 16 Desember 2026. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan proyek jembatan Candi Negoro senilai 1,4 miliar rupiah yang mengalami deviasi minus 9,94%. Kontraktor diminta menambah jam kerja agar proyek rampung sesuai target pada pertengahan Desember nanti. Subandi juga meminta PPK dan konsultan pengawas memperketat pengawasan serta mengevaluasi progres pengerjaan secara berkala. Hingga kini realisasi fisik proyek baru mencapai 52,64%.
6: Tidak terlalu deviasi, PPK harus tegas, harus berani ya. Dalam arti kalau sudah kontrak kegiatan, PPK terus pengawasan, kenapa deviasinya, persoalannya apa, apa tenaga kerjanya atau materialnya. Alhamdulillah hari ini tadi sampaikan sama PPK kendalanya tiang saja. Nah insya Allah dengan deviasi 9% ya harus kita kejar, biarkan waktu kita tidak terkendala dengan waktu dan harinya.
5: Percepatan dilakukan melalui sistem kerja 24 jam dengan dua tim beranggotakan 18 pekerja. Keterlambatan sebelumnya dipicu kendala pengiriman baja, akses pengangkutan dan tingginya debit air sungai. Pengerjaan ini difokuskan pada penyelesaian fondasi dan pemasangan struktur baja. Pemkab berharap percepatan tersebut mampu mengejar ketertinggalan tanpa mengurangi kualitas jembatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
7: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda utama Lir Boyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
8: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lir Boyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Okay. Rekor, capaian rekor hari ini rekor yang ke 12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak. Tapi untuk santri yang membatik baru ini.
7: Sementara itu, seorang santri di Pompes Lir Boyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
9: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target memecahkan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lir Boyo, karena ternyata pendiri Lir Boyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
7: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lir Boyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Berikut laporan Ana Kusuma.
10: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
10: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
12: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
10: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
13: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
10: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero KAI Daop 8 Surabaya resmi mengoperasikan 3 pos jaga perlintasan JPL baru di Kota Surabaya guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Ermina Jin melaporkan.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya terus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026. Sebagai bagian dari program tersebut, 3 pos jaga perlintasan JPL mulai beroperasi pada hari Jumat 9 Oktober, sementara 12 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pengoperasian 3 pos JPL ini ini merupakan langkah konkret KAI Daop 8 Surabaya dalam meningkatkan pengamanan perlintasan sebidang secara bertahap, khususnya di titik-titik prioritas. Adapun 3 pos JPL yang mulai beroperasi berada di wilayah Kota Surabaya, yakni JPL 10 dan JPL 13A di petak Jalan Wonokromo sepanjang, serta JPL 393 di petak Jalan Kandangan Tandes.
15: Pengoperasian 3 pos JPL ini merupakan langkah konkret dari PT KAI Daop 8 Surabaya dalam meningkatkan pengamanan perlintasan sebidang secara bertahap, khususnya pada titik-titik prioritas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung serta kesiapan petugas untuk menunjang pelaksanaan pengamanan sesuai prosedur yang berlaku.
14: Mahendra menambahkan program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026 mencakup 15 titik prioritas yang tersebar di 5 wilayah. Rinciannya 6 titik di Kota Surabaya, 6 titik di Kabupaten Lamongan, serta masing-masing 1 titik di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Bojonegoro. Dari total tersebut, 3 pos JPL telah beroperasi, 12 titik lainnya masih dalam tahap pembangunan. Ermina Jain melaporkan.
0: Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga UNER, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Faris Yarbo melaporkan.
16: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya Jumat siang. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media dia diharapkan dapat meningkatkan eksposur inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
17: Nah, itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi, dan teman-teman tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasinya.
16: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
18: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus dekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
16: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Gapoktan Sumber Makmur Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menyambut positif penerapan teknologi baru dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS untuk meningkatkan efisiensi dan hasil tani bawang merah. Farida Usnia melaporkan.
19: Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Sumber Makmur di Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, Rigen Sutrisno berharap teknologi baru dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS untuk sektor pertanian dapat meningkatkan minat bertani. Karena implementasi Light Trap tenaga surya dari kampus di Surabaya itu untuk pengendalian hama ramah lingkungan di Desa Sajen mampu meningkatkan hasil pertanian para petani bawang merah. Selain itu, Rigen Sutrisno berharap petani muda bisa menggunakan teknologi di lahan sawah.
20: Mudah-mudahan nanti anak muda juga tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, dengan segala permasalahannya, dengan segala kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan di sektor-sektor industri yang saya pikir anak muda itu lebih bangga jadi buruh daripada jadi petani. Kita harus jadi bangga dengan petani yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berharap nanti pihak perguruan tinggi, apapun perguruan tingginya, pada konsen kepada petani, jangan ngomong teknologi yang tinggi-tinggi tapi petaninya di belakang. Padahal petani ini pahlawan pangan. Apakah kamu mau impor terus? Kamu nanti jadi bangsa tak mandiri ya, betul.
19: Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengatakan, bantuan light trap tenaga surya diberikan kepada petani bawang merah di Desa Sajen karena mereka sempat gagal panen akibat dua lahan sawah diserang hama.
3: Pada tahun 2025 kemarin itu kita mendapatkan data kurang lebih 6,8 ton. Alat kita sudah terpasang ya Bu ya, dan kita melakukan pengambilan data berupa wawancara dan hasil tanam dari petani ini yang kita jadikan uji coba instalasi alat itu dari pendapatannya itu naik kurang lebih 12 kuintal.
19: Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengungkapkan telah memberikan 5 unit light trap tenaga surya kepada Gapoktan Sumber Makmur di Desa Sajen. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar pelatih Persela Lamongan menginstruksikan para pemainnya untuk tetap menjaga fokus dan memberikan penampilan terbaik menjelang laga krusial melawan Deltras FC. Varen Regi melaporkan.
21: Jelang laga sengit bertajuk Derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada lanjutan championship, pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, meminta pemain tetap fokus. Hal tersebut ia katakan saat pimpin timnya latihan di Stadion Surajaya. Ia meminta para pemain tetap menikmati pertandingan, fokus menjalankan instruksi, dan memberikan penampilan terbaik di lapangan. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi kunci menghadapi Deltras. Persela harus mampu mempertahankan kedisiplinan seperti yang ditunjukkan dalam 4 pertandingan sebelumnya.
22: Dan pertandingan penting besok melawan Deltras, karena kita main home, dan pertandingan terakhir kemarin melawan Bar itu alhamdulillah hasilnya positif, sehingga semoga menjadi motivasi buat pemain modal pertandingan besok saat melawan Deltras. Banyak finishing juga lagi nanti, karena saya mau besok pasti banyak tercipta peluang-peluang, sehingga kita harus manfaatkan baik mungkin setiap peluang yang ada. Ya, yang pasti ya kita enggak membuat beban pemain ya. Artinya kita nothing terus saja. Kita step by step terus lakukan yang terbaik terus dalam setiap pertandingan, fokus sehingga kita bisa menjaga clean sheet kita. Tapi yang pasti yang paling penting kita harus maksimalkan kandang kali ini.
21: Dengan sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun, duel Persela kontra Deltras menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan kelima championship musim ini. Varian Reki melaporkan.
0: Hasil pertandingan Persebaya Surabaya melawan Insan Mulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung yang berlangsung tadi malam, selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
23: I think we deserve to win. We create many ball attempts.
24: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Insan Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Insan Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Insan Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
23: It was not easy to play on the field because sometimes win the house in the grass
25: pitch. It's here pula. Beberapa kita punya banyak peluang. Ball, kita nanti Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena. Tapi kadang ada yang kena. Pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada kena. Ya. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola. Nando hanya
2: mengambil bola dari crossing,
23: grab the ball on some crosses and that's it. I think we don't have one shoot to the goal.
24: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
24: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani Anda di akhir pekan kali ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda masih dalam kondisi yang tetap sehat dan bersuka cita untuk menikmati hari ini. Tentunya karena ini akhir pekan, hari libur yang bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa berkumpul bersama keluarga atau ya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sedikit relax, lepas dari hingar-bingar kesibukan di hari-hari efektif kerja. Tentunya sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya yang pagi ini cuacanya cukup cerah, itu bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Tanggalnya cantik ya, tanggal kembar 10-10, biasanya nih udah banyak yang sedari malam tadi itu mantengin marketplace gitu ya, mau belanja online karena wah ini promo diskonnya besar-besaran. Atau mungkin sudah berencana hari ini mau jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan gitu kan ya, karena juga banyak sekali tawaran-tawaran diskon dan juga promo. Atau mungkin ada yang mau datang ke PRJ, waduh ini kayaknya gelaran yang kemudian diadakan setahun sekali begitu ya, diharapkan bisa membawa perputaran ekonomi dan juga peningkatan pendapatan untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, terutama kota Surabaya. Yang belum pernah datang ke PRJ boleh diagendakan ya, meskipun cukup ramai ya karena event setahun sekali itu pastinya banyak dinanti oleh orang, tidak saja dari kota Surabaya tapi luar kota Surabaya. Saya jadi ingat ya kalau di tahun lalu kawan saya di Madiun gitu ya, itu sempat sekali gitu ya singgah kota Surabaya hanya untuk datang ke PRJ. Bagaimana dengan Anda? Nah, mungkin bisa diagendakan juga karena ini hari Sabtu, banyak sekali event-event yang kemudian bisa memanjakan Anda untuk bisa mengisi hari libur dan waktu luang Anda tentunya bersama keluarga. WhatsApp juga masih ada di alun-alun kota Surabaya bagi Anda pecinta seni gitu ya, itu boleh lagi datang ke sana menikmatinya. Ini juga setahun sekali pastinya ya. Jaraknya enggak terlalu jauh juga, mungkin ke WhatsApp dulu nanti baru ke PRJ dan lain sebagainya. Boleh banget. Jadi apapun agendanya hari ini ya, yang paling penting itu tadi bisa memanfaatkan waktu luang bersama keluarga sembari membuat tubuh kita sedikit lebih rileks begitu ya, dibandingkan beberapa hari kemarin setelah berjibaku dengan begitu banyak kegiatan. Surabaya, wow. Dua hari ini saya berkesempatan saat siang hari ada di luar ruangan karena satu dan lain hal begitu ya, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Panas sekali. Meskipun memang dua hari ini ada peringatan hujan yang diberikan oleh BMKG terlebih untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, agaknya di tempat saya kok enggak hujan. Bagaimana tempat tinggal Anda? Adakah yang mendapat guyuran hujan? Ya tadi, tetap sabar, baru tanggal 10. Hujannya itu diperkirakan akan terjadi pada awal bulan November 2026. Jadi tetap bersabar dengan kondisi cuaca yang cukup terik akhir-akhir ini, utamanya di kota Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon ya, 534-5474 atau WA 081-331-4-992. Boleh tentunya Anda akses untuk berbagi kabar. Selamat pagi.
2: Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Tua.
2: Iya, terima kasih atas kesempatan yang diterimanya. Saya enggak pakai nunggu hujan, Pak. Di tempat saya ini saya kangen hujan ya. Tak turunkan hujannya.
0: Iya, kan rumahnya Pak Tua spesial nih.
2: Tak turunkan hujan. Orang-orang bilang, Pak, udane anu suguhannya Pak Nogosari teh. Jadi mulai subuh tadi, Pak, makanya saya guyur hujan itu terlepas dari apa mutiara pagi tadi gitu, Pak. Jadi tak kuyur ke hujan, semua orang datang. Alhamdulillah banyak Pak yang bobo Pak. Ini saya dapat 4L Pak. Di depan saya ini ada 4L. Lapis, lupis, lemper, lumpia, lemet.
0: Waduh, lengkap.
2: Iya, daripada nunggu pameran dari Pak. Siapa? Tukang minum-minum Pak Rofi.
0: Nggak ada ya.
2: Nggak pernah. Iya Pak. Jadi ya minta maaf, cuma bisa mengiming posisi masih di Singosari Gandedes, Pak. Ya sebenarnya saya tidak bisa ngomong enggak, tapi teman yang jemput ke rumah di Gresik, langsung dibawa ke Gandedes, ke Malang, ke Semeru tadi malam, kemarin malam, Kamis malam, Pak.
0: Karena beberapa waktu yang lalu Pak Tua masih ada di Gresik ya?
2: Iya, jadi Kamis malam itu dijemput saya, terus langsung ke Malang itu lihat beberapa gaya hidup malam yang malang itu. Ya banyaklah masih kenangan-kenangan lama, ada kayu tangan heritik. Dan seperti-seperti itu yang saya suka, karena kan motivasi saya kan cintailah Indonesia, budayakan daerah, baru kuasai asing, kan gitu.
0: Mantap. Ya.
2: Untuk yang tanggal 10 ulang tahun ini siapa kok tanggalnya cantik, tapi kemarin saya umpankan lagu yang pertama kali digelar tanggal 10 bulan 10 masih respon.
0: Apa tuh?
2: Apa?
0: Apa itu, Pak?
2: Lagunya, Pak. Lagu saya kan tanggal 10 bulan 10 tahun 88 belum Mbak bikinnya itu. Pertama kali on air apa pagelaran live musik di pagelaran musik pemula di Malang. Itu lagunya adalah hidup ini adalah kenyataan. Jadi ya harus merupakan suatu perjuangan hidup ini. Judulnya Lamunan. Kalau malam berselimut sepi, kalau hati dirundung sunyi, begitu Mbak. Jadi ternyata lamunan kembali membayang, namun tiba-tiba anganku tersadar, ya hilang lamunannya Mbak, tersadar Mbak.
0: Baik.
2: Ya, tak tunggu nanti bareng kali malam nanti kan yang ulang tahun kan siaran malam nanti.
0: Nah, siapa yang ulang tahun tanggal 10 nih?
2: Si Mungin itu. Maaf, saya ini nyebut dari Mas DP Mbak, dari Pak RT. Pak RT menyebutkan katanya Mbak Mungil barusan juara lomba karung, kata dia saya nyebut si Mungil. Tidak maaf.
0: Baik. Siap.
2: Ya, nanti ada anu apa? Interaktif apa, Mbak?
0: Nanti jam 8 soal bonsai, Pak. Jadi komunitas kawan-kawan bonsai nanti akan ikut ngobrol bersama kita jam 8.
2: Waduh, bonsai enggak ngerti. Kalau saya yang pernah saya lihat itu orang nandur lombok di pohon pisang, Mbak.
0: Waduh.
2: Itu teman-teman anak-anak di tempat saya itu kan ada pisang di belakang. Dipotong pernah itu. Tapi katanya udah lihat di sini. 2 hari kamu boleh lihat itu. Tunggu, Pak. Di pohon pisang itu ditanduri lombok.
0: Ya,
2: anak-anak peternakan, Pak. Dan pertanian.
0: Ya.
2: Ya, terima kasih Bu Andasari.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat.
0: Terima kasih Pak Tua. Kalau saya ya akan tetap menanti hujan lah, wong saya enggak punya rumah kayak Pak Tua ya kan ya. Kemarin sempat mendung gitu ya setelah saya pulang dari aktivitas di rumah rebahan ngelihat sudut kamar gitu ya. Saya paling suka sudut kamar saya di jendela gitu ya, ngelihat langit awan gitu kan ya. Waduh, saya langsung abadikan dalam sebuah foto yang saya unggah kebetulan di media sosial saya. Dan ya itu kangen banget sama yang namanya mendung gitu ya, hujan gitu ya, itu seru banget gitu, apalagi aroma hujan gitu ya, petrichor itu kayaknya seru juga gitu kan ya. Tapi ya kalau Pak Tua kan bisa menikmatinya kapanpun. Makasih ya Pak Tua, selamat pagi.
3: Selamat pagi cekku.
0: Aduh kok lemas. Selamat pagi anak-anak.
3: Bangun tidur.
0: Waduh, bangkong nih kayaknya ya.
3: Iya, setelah subuh tidur lagi.
0: Oke.
3: Ya, malas sama apa nyentengnya bubuk.
0: Gak apa-apa, dinikmatin aja.
3: Gak tahu nanti mau beli sarapan apa, gak lagi malas.
0: Pak Tua dong udah tersedia 4L. Enak tuh kayaknya. Iya. Auto kebayang.
3: Kenapa lagi apa ya? Tenggorokan agak kurangnya nggak sari.
0: Apa?
3: Tenggorokannya sakit.
0: Bu Dian? Makan yang kuah-kuah aja kalau kayak gitu.
3: Sari apa juga lagi atas bawah tuh.
0: Iya. Kurang vitamin C ya. Oke. Baik. Semoga lekas sembuh. Kalau prediksi BMKG awal November sih, mudah-mudahan lah ya.
3: Tadi kemarin kalau apa sih anak kemarin mendung, nggak kira hujan.
0: Bener, kemarin kan juga ada informasi peringatan berkaitan dengan potensi hujan sebenarnya, tapi memang nggak hujan sampai malam ya.
3: Sampai nungguin kapan?
0: Banyak event soalnya Bu, eventnya berharap jangan hujan dulu.
3: Kapan hujan? Kalau hujan deras gitu ya, akan mau hujan-hujan.
0: Nanti sakit loh. Iya.
3: Udah kangen.
0: Gitu.
3: Kalau hujan kan enak, so gitu ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Kapan kalau hujan? Kalau beneran hujan, aku mau hujan hujan.
0: Iya.
3: Ya kan ada kebenaran tuh. Lewat ada cili ya.
0: Gak apa-apa loh, boleh-boleh aja ya kan, menikmati gitu. Iya, benar-benar.
3: Kan lama gak hujan kan. Bang, kapan kalau hujan ya?
0: Baik.
3: Ya, oke kita Mbak Sari.
0: Ya, siap.
3: Oke, selamat pagi, Cek.
0: Selamat pagi anak-anak. Nanti yang ingin gabung boleh ya. Tapi saya mau bagikan satu kabar terlebih dahulu pendengar. Kasus dugaan praktek judi online yang menggunakan rumah dinas TNI Angkatan Darat di kawasan Cijantung, Jakarta Timur ini menjadi perhatian publik. Jadi ada sebuah rumah dinas yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan kedinasan kan ya tentunya, diduga disewakan kepada warga sipil dan dijadikan tempat operasional judi online. Aduh, kayaknya memang kalau kita ngomongin soal judol itu gak ada habisnya ya. Mulai dari anak-anak pun sudah ada yang terjerat. Dan berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AD Kasat, ini memberikan kronologi penggerebekan rumah dinas Rumdin milik TNI AD yang diduga digunakan warga sipil sebagai tempat operasional judi online atau judol. Rumdin itu berada di Kompleks Perumahan Angkatan Darat KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Dan Maruli menyebut kompleks itu dihuni oleh pensiunan prajurit dan prajurit aktif TNI AD. Menurut Kasat, warga sekitar lebih dulu mencurigai aktivitas di dalam rumah tersebut. Dan dari kecurigaan itu, warga kemudian melakukan penggerebekan di hari Minggu 4 Oktober 2026 yang lalu. Sehingga digerebek oleh ya warga sekitar begitu ya, tanpa pengetahuan. Dan ini sekitar tempat tinggal itu sudah mencurigai gitu ya, adanya praktek-praktek yang tidak semestinya. Dan laporan itu kemudian diterima oleh Polisi Militer Komando Daerah Militer Pomdam Jaya. Di hari yang sama, petugas menggeledah rumah tersebut dan mengamankan 11 warga sipil. 11 orang itu terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer untuk menjalani pemeriksaan. Dan petugas juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, di antaranya 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP. Lebih lanjut, Brigjen TNI Doni Pramono, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menjelaskan saat pemeriksaan di lokasi, petugas itu menemukan sejumlah komputer di beberapa ruangan yang diduga digunakan untuk mengoperasikan sistem judi online. Dan dalam kasus ini, Pomdam Jaya juga menahan satu prajurit TNI AD yang merupakan penghuni asli rumah dinas tersebut. Dan prajurit itu diduga menyewakan rumah dinas kepada warga sipil. Dan prajurit tersebut diketahui bernama Letkol Infantri Arman, Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap Kasih Intel Gartap 1 Jakarta. Dan Mayjen TNI Muhammad Nas, Kapuspen TNI, mengatakan prajurit tersebut saat ini ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan TNI AD sendiri masih mendalami pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan rumah tersebut serta aktivitas judi online yang ditemukan di lokasi. Nah, ini ada aturannya sih sebenarnya ya. Kalau itu rumah dinas emang boleh ya dikontrakkan dan lain sebagainya. Belum lagi ada aktivitas-aktivitas yang tadi berkaitan dengan judi online. Waduh, miris ya. Dan dikatakan memang prajurit yang terlibat judol itu pasti akan diberi sanksi tegas ya, karena tentu ini mencoreng nama baik begitu ya. Dan berharap kalau kita sedang memerangi kasus judol lah, kok ini malah ada gitu ya. Ini yang kemudian sangat disayangkan. Banyak komentar dari publik berkaitan dengan kasus ini begitu ya. Dan Kasat juga menyebut berkaitan dengan kasus judol ini juga sangat memalukan begitu ya, tentunya bagi institusi. Dan Maruli menegaskan TNI AD menolak seluruh aktivitas yang berkaitan dengan judol. Ia memastikan fasilitas di lingkungan TNI AD tidak boleh digunakan untuk kegiatan ilegal. Jadi ini yang kemudian banyak diperbincangkan oleh masyarakat begitu ya, bahwa berkaitan dengan kasus judi online yang kian marak begitu ya, agaknya ini perlu ada penanganan lebih serius begitu ya. Bagaimana untuk kalau dibilang ini pembatasan yang lebih lagi terhadap akun-akun begitu ya. Ini kawan-kawan Komdigi juga terus begitu ya melakukan patroli cyber untuk mengetahui ada nggak sih begitu ya berkaitan dengan ya akun-akun yang disinyalir mereka menyampaikan informasi promosi berkaitan dengan judi online. Saya juga agak heran sih ya, banyak sekali gitu ya aktivitas-aktivitas yang kemudian di media sosial itu menunjukkan adanya berkaitan dengan iklan, promo, soal judol. Bingung juga. Sekarang kan semua itu kan pakai smartphone ya, anak-anak pun juga. Nah, kekhawatirannya adalah ini sudah menyasar kepada anak-anak usia dini. Dan ini sudah gak pandang bulu, mau siapapun, status apapun, golongan masyarakat dari manapun. Nah, ini yang tentunya memantik perhatian kita bersama begitu ya, bahwa sudah harus ada upaya untuk menekan berkaitan dengan kasus judi online yang kian marak begitu ya. Jadi ini menjadi perhatian, agaknya kita juga perlu berhati-hati bersikap karena judi online itu bisa kita jumpai dimanapun dan kapanpun. Kita turut melihat begitu ya bahwa kasus ini menjadi pembelajaran tentunya untuk siapapun agar lebih berhati-hati dan waspada. Dan Kasat pun menyebut bahwa ini adalah sesuatu yang cukup memalukan bagi institusi begitu ya, dan akan ada sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Masih mengenali suara saya, Mbak Sari?
0: Tentu dong, Pak Rofik.
4: Alhamdulillah.
0: Selalu di hati, buktinya Bu Dian, Pak Tua selalu mencari Pak Rofik loh.
4: Iya, tadi saya juga dengar loh Pak Tua. Gimana punya kabar, Mbak Sari?
0: Alhamdulillah saya baik, semoga Pak Rofik demikian adanya.
4: Alhamdulillah, yang jelas semakin tua, Mbak.
0: Kalau itu kayaknya semua sama deh Pak. Saya pun demikian. Karena bertambah terus umurnya setiap hari ya kan.
4: Mbak, iki aku iming-iming lontong urap, Mbak.
0: Waduh.
4: Oh, enak, Mbak. Ada payeknya lagi, Mbak.
0: Waduh.
4: Keter jagung. Enak tok pokoknya, Mbak.
0: Ah iya itu. Soalnya ini jam-jam kredit loh jam segini nih. Harusnya di sarapan pagi ya kan. Tadi Pak Tua ya lapis kayak gitu-gitu kan ya. Aduh. Udah bikin lapar.
4: Mbak Sari belum ya?
0: Kenapa?
4: Mbak Sari belum.
0: Belum, Pak. Iya. Makanya udah pagi tuh saya. Aduh, jam-jam rawan ini.
4: Mbak, ya. Hubungan dengan yang jenengan sampaikan tadi, rumah Angkatan Darat ya?
0: Iya, ini ya. Rumah dinas.
4: Rumah dinas Angkatan Darat. Memang kayaknya di semua lini ini manusianya sudah bobrok, Mbak. Di penjara juga katanya oknumnya bobrok. Sebenarnya terbalik loh, Mbak, kata-kata oknum itu.
0: Gitu?
4: Iya, terbalik. Yang baik itu oknum, karena sudah saking banyaknya yang nggak baik. Iya. Sudah sudah repot milih yang baik-baik itu sudah repot. Jadi oknum itu, Pak.
0: Gitu, ya.
4: Ini semua instansi rusak semua, kan? Rusak, rata-rata rusak lah. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah,
0: ya.
4: Demi sedikit, mulai dari diri kita. Ya.
0: Betul.
4: Yang itu anak apa itu ada yang ngecam gitu ya, rada kasar, jadi dia gak toleran. Betul, mereka itu lebih toleran. Iya toh. Diperlakukan potong tangan bagi koruptor jadi ham. Ya koruptor sendiri ya. Nggak ngerti HAM. Bukan nggak ngerti sih, melanggar.
0: Iya.
4: Kalau potong tangan satu oknum, satu koruptor yang dipotong. Tapi dia sendiri itu 280 juta itu yang dilanggar HAM-nya.
0: Benar. Iya kan? Ya. Ada kekecewaan dan rasa tidak percaya tentunya bagi dari masyarakat ya, Pak.
4: Betul.
0: Iya.
4: Sudah hampir rata-rata ini kok. Saya ngomong-ngomong tuh hampir rata-rata teman-teman itu tidak percaya belas eksekutif, yudikatif, legislatif, karena sih percaya lagi ini. Makanya saya menyebut yang baik-baik itu oknum.
0: Kebalikan sekarang ya, karena memang semakin sedikit jumlahnya.
4: Iya, kebalikan. Salam buat Pak Tua terus Budian tadi ya.
0: Ya betul.
4: Gimana kecil urut tuh? Masih bersetua.
0: Baik baik. Siap.
4: Ini cuacanya cerah berawan Mbak.
0: Oh ya, oke baik Pak.
4: Ya mudah-mudahan segera turun hujan.
0: Amin. Amin.
4: Ya. Ya sampun Mbak. Siap. Mari, tambah kangen kalian jenengan.
0: Terima kasih Pak Rofiq.
4: Minggu ya Kak, kerungu suara jenengan ini rasanya kayak pitung dino.
0: Iya. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya Pak Rofiq tuh mantau. Saya percaya Pak Rofiq tuh mantau. Hanya saja gak bisa on air karena kesibukan. Ini menjawab kerinduan dari Pak Tua dan juga Budian. Alhamdulillah Pak Rofiqnya sehat gitu ya. Ditunggu Pak iming-imingnya kalau bisa tiap hari. Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi pendengar yang lain kan. Mau sarapan apa? Contoh kayak saya nih, jam segini kan belum bisa sarapan. Oh nanti deh cari sayur urap-urap, boleh kan ya. Tapi terima kasih ya, semoga hujan turun di waktu yang tepat, itu doa kita. Karena ya tentu kalau kita melihat cuaca, ada begitu banyak orang yang berharap hujan, tapi di sisi lain ada yang jangan dulu karena punya gawe dan lain sebagainya. Ya apapun itu, kita berdoanya hujan turun di waktu yang tepat. Sehat selalu tentunya ya, untuk para pendengar setia saya di pagi hari ini. Kalau mau komentar berkaitan dengan kasus judol yang menimpa institusi TNI Angkatan Darat, nah ini boleh Anda sampaikan juga. Karena kalau Anda masih ingat ya, kalau tadi Pak Rofiq bilang, wah ini orang yang baik gitu ya, atau berbuat baik sesuai dengan rule-nya, punya moral, etika gitu ya, itu jumlahnya semakin sedikit. Justru dibalik, kata oknum itu bagi mereka-mereka yang baik gitu ya. Karena makin kesini kok makin gak baik-baik saja, itu dikatakan oleh Pak Rofiq. Masih ingatkah Anda ketika kita berbincang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan? Kala itu narasumber saya Pak Bagus Oktavian Abrianto, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum UNER. Ketika saya tanya, apa sih Pak yang salah ketika Indonesia ini punya begitu banyak aturan regulasi yang disinyalir ini cukup baik, namun implementasinya dirasakan sangat kurang. Apakah lemahnya pengawasan atau lemahnya penegakan hukum dan sebagainya? Beliau menjawab adalah kurangnya moralitas. Nah, ini loh. Kurangnya moralitas itu mengingatkan kita kembali gitu ya, bahwa kalau di zaman-zaman dulu ada pelajaran PMP, PPKN, kewarganegaraan, apalagi? Ya itulah pokoknya, semua pasti memahami berkaitan hal tersebut. Itu agaknya sekarang mulai luntur. Kurang lagi didalami dan juga mengajak untuk bisa benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau moralitas kita baik, spiritualitas kita pun juga berimbang, mudah-mudahan hal-hal semacam ini tidak akan terjadi. Itu poin penting yang disampaikan oleh Pak Bagus. Jadi ya apapun, kalau kita melihat kasus korupsi semakin merajalela, judi online juga semakin banyak, kasus narkotika, dan semuanya itu kembali lagi kepada diri kita. Seberapa tinggi gitu ya tingkat spiritualitas kita, dan seberapa tinggi juga moralitas kita. Karena kalau kita sudah mengetahui itu, agaknya sedikit takut lah ya mau berbuat sesuatu yang kemudian ini akan merugikan banyak orang. Agaknya ini menjadi pengingat. Ya tentunya pemerintah turut andil, diminta hadir begitu ya, bagaimana untuk bisa memberikan sanksi yang tegas, kemudian membatasi juga akun-akun yang kemudian ini masih berbau soal judi online dan hal-hal lainnya. Karena tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan institusi itu sendiri. Pak Rofiq bilang ini akan menggerus kepercayaan masyarakat begitu ya, terhadap keberadaan institusi dan juga pemerintah.
5: Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain,

0: selain tentunya informasi yang kami hadirkan untuk Anda, paket filler yang kami putarkan juga ini bisa menambah wawasan Anda. Satu di antaranya tadi disampaikan oleh rekan Dio Pratama berkaitan dengan doorway effect begitu ya. Saya juga membagikan satu kabar ya, karena Indonesia ini lekat sekali dengan yang namanya bencana, tentu kita harus waspada. Beberapa kali pun kita diajak berpikir begitu bagi warga kota Surabaya, kalau berkaitan dengan sesar aktif yang kemudian bisa memunculkan gempa, ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Edukasi kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita dan sebagainya itu penting sekali begitu ya. Kita berharap lah ya, itu tadi, kalau hujan turun di saat yang tepat ya tentu ini membantu menuntaskan sejumlah persoalan berkaitan dengan bencana kekeringan dan krisis air bersih di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Kita juga masih memberikan perhatian serius berkaitan dengan karhutlah di Kalimantan gitu ya. Banyak kabar di sana menyebutkan masyarakat pun harus menggunakan selang oksigen untuk beraktivitas ya, karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kita terus doakan begitu ya, bencana ini segera berakhir, Indonesia kembali pulih. Terbaru pendengar, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini melaporkan bahwa Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan mengalami erupsi pada hari Jumat sore dengan semburan kolom abu setinggi 250 meter di atas puncak. Lana Saria, Kepala Badan Geologi, dalam keterangannya ini menyampaikan bahwa erupsi gunung api yang berada di perairan Selat Sunda tersebut tercatat terjadi pukul 16:17 waktu Indonesia Barat, dan kolom abu teramati berwarna coklat, kelabu hingga hitam dengan intensitas yang tebal, condong bergerak ke arah utara dan barat laut. Dan Lana menjelaskan tinggi kolom abu vulkanik tersebut teramati mencapai sekitar 407 meter di atas permukaan laut. Dan berdasarkan rekaman kegempaan, aktivitas erupsi itu terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 39 mm. Dan dia menambahkan durasi erupsi untuk sementara tercatat 3 menit 46 detik. Dan aktivitas erupsi masih berlangsung saat laporan disusun begitu ya, hingga malam kemarin. Dan saat ini tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau masih berada di status level 2 atau waspada. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi keselamatan bagi masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki di kawasan Selat Sunda. Jadi masyarakat dan wisatawan dihimbau dengan tegas untuk tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif Gunung Anak Rakatau guna mengantisipasi bahaya lontaran material vulkanik. Badan Geologi memastikan pemantauan kawah dan aktivitas kegempaan Gunung Anak Rakatau akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjamin keselamatan warga di kawasan pesisir Selat Sunda. Itu dulu informasi yang bisa kami hadirkan tentunya. Kalau nanti Anda ingin berkomentar boleh lain telepon dan juga WA, kami tetap buka. Beda namun sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu pendengar, nanti kita akan ajak Anda juga untuk berbincang bersama dengan kawan-kawan komunitas. Para pecinta bonsai yang sukanya juga berkebun, bercocok tanam atau ingin menambah wawasan, boleh nanti turut gabung juga ya dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Motivasi hari ini.
2: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.